0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam buat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Yo, terbuat pada waktu ini 8.17 minit pagi hanya di Negeri FM.
1: Ya, yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Ya, dan waktu ini pun kita ada cerita daripada seorang pempengaruh ni. Tapi pempengaruh ni berasal daripada China lah.
1: Okay.
0: Dia sebenarnya memuji sifat rakyat Malaysia.
1: Kenapa,
0: sebab
1: Mak?
0: Katanya bila dia datang ke sini, tak henti-henti orang duk ucapkan terima kasih. Maknanya kalau dia dah bayar sesuatu, lepas tu dia cakap thank you, orang Malaysia mesti akan cakap thank you balik. Betul tak?
1: Ya, kita kan memang kata berbudi bahasa lah.
0: Ya, jadi katanya dia dengan jiran dia ni sampai ada satu kali tu, ada satu momen tu kan, dia sampai 7 kali ucap terima kasih. Macam tak henti-henti, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berbalas-balas.
1: Oh, mau 2 jam tu mah.
0: Mau 2 jam nak habis.
1: Mau 2 jam nak habis terima kasih tu mah.
0: Jadi dia juga memujilah layanan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum lah. Sama ada Melayu, India ataupun China tempatan, yang disifatkan sangat sopan dan menghormati orang lain.
1: Ya, itu dia kan, kita nak bagi tahu juga kepada pendengar semua kan, kita kenalah apa ni, meneruskan budaya macam tu makan orang.
0: Betul.
1: Orang bagi kita something, ucapan terima kasih tu pun dah cukup membuatkan orang tu happy mah.
0: Betul.
1: Sebenarnya lega sangat kita.
0: Tapi kalau puas pantang rakyat Malaysia ni Pak An, dia memang kalau terima kasih tu terima kasih juga. Dia tak ada sama-sama.
1: Tak ada. Terima kasih mah.
0: Terima kasih Pak An. dia tak ada sama-sama.
1: Dia sama-sama tu tak ada, tak ada apa.
0: Jadi kita semua teruskanlah budi bahasa yang baik, adab yang baik, kerana adab itu adalah sebahagian daripada rakyat Malaysia.
1: Ya, Negeri FM yang sampai
0: bila-bila.

0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam uat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: terima kasih.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official. Jangan lupa, okey? Dengar Negeri FM selalu, setiap hari, perkongsian maklumat dan hiburan terbaik. Ingat sampai bila-bila.

0: Ini kan Fahim ingat sampai bila-bila.
1: Ya, betul tu Mak. Kita nak ucapkan selamat pagi kepada pengar-pengar kita semua yang telah memandu sekarang ni, Mak, kan. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi, kan.
0: Amin.
1: Mungkin mereka semua yang memandu ni, Mak, ada tujuan masing-masing. Ada orang kata tu misi masing-masing untuk hari ni, kan. Kita nak doakan semoga semuanya lancar-lancar saja, Mak.
0: Yang penting jangan rasing-rasing, jangan marah-marah. Kalau marah sangat pun tepi jalan, bawa pelaku siling, tengoklah lebuh raya.
1: Kena stand aku siling, eh?
0: Fikir balik nak marah ke tak marah.
1: Sebab kita kena tahu, kan. Kadang-kadang dekat atas jalan raya ni bukan kita seorang je, Mak. Kita berkongsi dengan semua orang. Jadi kita jumpa macam-macam beragam. Jadi kita kena faham juga. Jangan harap orang faham kita. Tapi kita pun kena faham juga situasi-situasi orang lain. Mungkin orang lain pun ada yang rushing. Ada yang kata tu stres daripada rumah.
0: Tapi Mak, satu je lapaan. Kalau nampak kita sebelah tu, frekuensi dia bukan 92.6, itu layak dimarah.
1: Itu kena marah, Mak.
0: Itu kena marah.
1: Bukan tingkap.
0: Tahulah apa, kan.
1: Tahulah, kan.
0: Okay, jadi sekarang jom kita layan terus lagu daripada Insomnex dan juga Yoni Boy, bersuara hanya di
1: Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Berkata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Okey, macam besok kejap lagi Pak An, pukul 9 kita nak pergi mana lagi ni?
1: Kita sama-sama nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi mah.
0: Wow. Jadi bagi anda semua terus layan radio pagi sehingga pukul 10. Yang pentingnya ingatlah frekuensi kami kekal je dekat radio anda tu 92.6, 95.7 ataupun 107.7.
1: Dalam negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Haa.

0: berjaya. Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah. Saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam? Alamak, banyaknya lalat.
2: Kotornya. Minta maaflah. Saya dah tak rasa lapar lagi.
3: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Ya, berikan filming yang sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua, kan ini adalah jam yang terakhir bersama Pak Anan juga Amar pada waktu ketika ini 19 minit pagi, Makan.
0: Betul tu. Jadi bagi anda semua, kalau ada yang nak request lagu dekat kami, nak dengarkan lagu pilihan anda, semestinya boleh terus WhatsApp di 012-603-0603.
1: Ya, apapun, teruskan line Pak Anan juga Amar sehingga pukul 10 nanti dalam The Grave. Ingat sampai
0: bila-bila.

0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam buat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N90. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, itu tadi lagu Intan Ku Kesepian, request daripada pendengar kita, Pan.
1: Ya, betul tu, pada jam sekarang ni 9.35 minit pagi kan. Terima kasih kepada pendengar-pendengar semua yang hantar kiriman WhatsApp kan. Request lagu tu tandanya mereka ada lah
0: bersama-sama kita. Betul, sejak mendengar kan. Jadi untuk waktu ni pun kita nak kongsikan info trafik untuk anda. Di Plus Trafik setakat ini daripada aplikasi X, mereka maklumkanlah kerja penyelenggaraan di persimpangan Senawang, arah utara dari Senawang ke Port Dickson, lorong kiri ditutup namun trafik masih lagi terkawal. Begitu juga untuk kerja penyelenggaraan di kilometer 239.4 hingga kilometer 239.9 arah utara dari Simpang Ampat ke Pedas Linggi, lorong kanan juga ditutup dan trafik masih lagi terkawal. Dan setakat ini belum ada lagi makluman lah info trafik jalan sesak dan sebagainya.
1: Ya, pendengar semua, teruskan layan Pak Anan juga Amal sehingga 10 pagi nanti dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat, sampai
0: bila-bila.

0: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampih macam buat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampih.
1: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang di GFM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua kan, Mak, bagaimana kita dah selesai untuk radar pagi hari ini, makan.
0: Betul.
1: Selepas ni kita nak serahkan kepada santai yang menemani anda daripada jam 10 pagi sampailah pukul 2 petang, Mak.
0: Jadi hari ini anda akan bersama-sama dengan DJ Nadia. Jadi teruskanlah sokongan anda kepada semua penyampai-penyampai di GFM. Dan yang paling penting, seperti yang kami selalu beritahu anda semua, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTN Click.
1: Ya, betul tu kan, boleh download di App Store dan juga di Play Store. Di sana ada 34 stesen yang bersiaran secara langsung. Jadi pilihlah kami di Grand FM, itu yang patut je kan.
0: Jadi kali ini kami tinggalkan anda dengan lagu daripada Cherpen Band, pasti hanya di
1: Radar Pagi. Jumpa lagi, bye bye.
0: Assalamualaikum.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan, dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Aminkan saja nyanyian daripada Ikhmanu, pembuka untuk segmen santai hari ini bersama dengan Nat. Assalamualaikum semua. Ya, saudara, macam mana pagi ini, saudara? Hari ini dah Selasa, 19 Mei 2026. Jadi macam mana kesihatan anda semua pada pagi ni? Ada okey ke, tak okey ke, atau saudara dah mula rasa sakit-sakit badan? Lenguh sana sini sebab yalah, ada yang terlebih kerja, ada yang kurang rehat. Yalah, kita buat rutin yang sama je setiap hari kan. Jadi badan pun mula terasa dia punya kesan tu. Kadang kita dah rehat, banyak dah rasanya. Kita dah tidur awal tapi masih belum cukup tenaga lagi. Tapi jangan risaulah saudara, sebab sebentar lagi Nat akan kongsikan beberapa rahsia petua yang mungkin sedikit sebanyak boleh menghilangkan rasa sakit-sakit badan anda dan buat hari anda hari ini rasa lebih lega dan bertenaga sepanjang hari. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nat di Konti daripada pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, yang semestinya kita dah sediakan lagu-lagu yang menarik untuk untuk hiburan halwa telinga anda semua hari ini. Jadi teruskan bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, adakah anda pernah mengalami tengkuk atau belakang terasa tegang, pinggang mencucuk bila berdiri ataupun duduk lama, lepas tu kebas-kebas pula di hujung jari ataupun kaki, lepas tu last kali bangun tidur terasa sendi berat ataupun kaku. Jadi petua ini adalah untuk anda semua. Dengar betul-betul . Macam yang nak janjikan tadi, ini adalah petua untuk rebusan yang dipanggil air tenang urat. Jadi ramai yang sebenarnya mengamalkan untuk bantu melegakan badan dan juga saraf, terutama bila badan kita terasa penat sangat ataupun susah untuk rasa relax selepas seharian kita bekerja. Jadi antara bahan-bahan yang digunakan tolong catat ni ialah daun pegaga, limau nipis, halia tua, serai, lepas tu ada batang kayu manis Ceylon. Lepas tu kita gunakan satu gelas setengah air dengan madu asli. Ditambah ketika kalau kita nak minum tu, kita tambahlah sedikit madu asli biar senang kita nak telan air tu. Kalau tidak, nanti rasa dia tu ada sesetengah orang tak boleh nak minum. Dan menariknya, saudara, petua ini bukan sahaja buat badan kita rasa lebih lega, tapi ada juga yang mengamalkannya sebelum tidur. Dan nak bagi badan kita lebih tenang dan mudah untuk otak kita berehat. Tapi macam biasalah, petua tradisional ni sesuai sebagai amalan santai-santai sahaja. Yang penting tetap kena jaga rehat, pemakanan dan jangan terlalu paksa badan bekerja tanpa henti. Dan seterusnya, saudara, selepas ini nak akan bagi tahulah setiap satu bahan-bahan tu apa kelebihan dia. Kenapa rebusan ni sangat-sangat bermanfaat. Dan selepas ini, saudara, kita ada lagu Ada Apa Dengan Cinta, nyanyian daripada Melly dan Eric. Semoga terhibur. Teruskan bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, saudara, macam yang Nat kongsikan sebentar tadi, kita bagi petua air tenang urat. Jadi kenapa air tenang urat ni bermanfaat? Jadi dalam ramuan ni bukan sekadar bahan dapur, semuanya mempunyai fungsi yang tersendiri untuk menyokong kesihatan otot, saraf dan sistem dalaman kita. Jadi kita ada tadi, kita ada daun pegaga. Apa dia punya manfaat dia? Daun pegaga dikenali sejak dahulu lagi untuk menyegarkan sistem saraf kita dan ia bantu melancarkan peredaran darah. Dan kita ada juga halia tua. Halia tua dia memberi kesan pemanasan. Dia bantu mengurangkan lenguh-lenguh dan kekejangan otot. Lepas tu kita ada tadi serai. Serai dia melegakan ketegangan urat dan dia memberikan kesan rileks kepada badan. Dan kayu manis selon. Kayu manis selon ni dia menyokong kelancaran aliran darah dan dia membantu mengawal tekanan dalam tubuh kita. Jadi yang mana stres-stres tu kan, dia bantu downkan kita punya stres. Lepas tu kita ada pula limau nipis. Limau nipis dia menyegarkan badan dan membantu penyerapan nutrien. Sebab limau nipis ni kan dia berasid. Jadi dia bantu menyegarkan badan kita yang lemah-lemah tu. Dan last sekali kita ada madu asli. Madu asli ni sebenarnya ia ditambah sebagai pemanis semula jadi serta penguat tenaga. Jadi madu tu ada macam-macam jenis madu. Jadi pilihlah yang mana yang sesuai dengan anda semua. Jadi sebenarnya gabungan herba-herba ni akan membantu melembutkan otot-otot kita yang tegang. Dia menenangkan saraf, menyokong pemulihan secara semula jadi. Lepas tu terutama sekali bagi mereka yang sering merasa kebas, lenguh atau kekakuan pada badan. Dan walaupun petua ini kita jadikan sebagai ikhtiar kita, tapi sebaik-baiknya dapatkan pemeriksaan doktor jika ada rasa sakit yang berpanjangan atau sakit tu menjadi semakin serius. Jadi sebenarnya petua ini sesuai dijadikan sebagai sokongan atau ikhtiar semula jadi kita untuk membantu badan kita lebih tenang dan ringan. Jadi saudara, sekarang pun sudah pun pukul 10.53 minit pagi. Jadi sesuailah kalau kata ada yang nak buat air tenang urat ini. Dan kalau kata menjadi, boleh bagi tahu Nat bahawasanya yang Nat share ni menjadi dengan anda semua. Kita hanya boleh orang kata kita boleh merancanglah kita nak buat apa dengan badan kita sendiri. Yang penting semuanya Allah yang tentukan menjadi ke tidak. Yang penting kita usaha. Baik saudara, seterusnya Nat ada lagu Luruh Cinta Teku, nyanyian daripada Sonia. Teruskan bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Seronok tau kalau dikelilingi oleh insan yang sentiasa ingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya, jom solat, jom selawat, jom kurus. Jadi kita hargailah mereka ini dan jagalah ukhuwah kita supaya dapat sampai ke syurga. InsyaAllah. Ada satu lagi, jom jangan lupa. Jom dengar Negeri FM.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Jiwaku Kekal Bersama, nyanyian daripada Zul Asri Muhammad. Dan saudara, sekarang sudah pun pukul 11.11 minit pagi. Jadi seperti biasa, kita ada anda minta kami putarkan. Jadi kepada yang tengah dengarkan nak sekarang ini, inilah masanya. Kalau anda nak kirimkan lagu untuk kawan, pasangan, keluarga mahupun mungkin lagu yang tengah menggambarkan mood anda pada waktu sekarang ini. Tak kisahlah, lagu lama boleh, lagu baru boleh. Yang penting ia boleh jadi peneman untuk kita semua sepanjang tengah hari ini. Jadi mana tahu ada yang tengah penat bekerja, tengah memandu jauh ataupun perlukan lagu untuk menaikkan semangat. Jadi boleh mula hantarkan permintaan anda sekarang di WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi nak ulang, 012-603-0603. Hantarkan permintaan anda berserta dengan ucapan yang paling menarik untuk nak bacakan. Dan insyaAllah sebentar lagi nak akan cuba putarkan lagu-lagu pilihan anda. Yang penting bagi kat Nat lagu, Nat akan susun insyaAllah. Terus bersama dengan Nat di Konti dalam santai hari ini daripada pukul 10 pagi tadi sampailah insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti. Teruskan bersama dengan Nat di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai bila.

Ya, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Cinta dan Dunia, nyanyian daripada Duo of Balad. Ini sebenarnya lagu permintaan daripada pendengar kita menerusi. Sekarang kita tengah live TikTok di Negeri FM Official. Mana yang berkelapangan boleh masuk sertai kami hari ini, di mana kami akan live selama 4 jam hari ini sampai pukul 2 petang, insyaAllah. Jadi ada juga yang menghantarkan ucapan di WhatsApp konti kami. Jadi kami akan bacakan yang pertama. Datangnya dari Abang Zaid kita. Assalamualaikum DJ Nat dan Teha, selamat bertugas. Ingin membuat permintaan lagu bertajuk Joget Cinta Sakti, nyanyian daripada Haziq dan Rosma. Dan yang bestnya, Abang Zaid ni memang tak lekang daripada pantun dia. Jadi kita akan bacakan pantun dia dulu. Singgah di warung, minum air teh sebat, sambil makan kuih keria, saya ucapkan pada semua sahabat, semoga semuanya ceria. Terima kasih diucapkan sama-sama. Jadi kita tanpa membuang masa, kita akan putarkan lagu Joget Cinta Sakti, nyanyi daripada Rosma dan Haziq. Semoga semuanya terhibur.

0: 107.7.
1: Nombor apa tu, Cu?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 92.6 95.7

Yeah, Biso Bona, nyanyian daripada Hatan. Jadi saudara, sedikit info mengenai lagu Biso Bona daripada Hatan ni. Lagu ini adalah dialek Negeri Sembilan. Jadi judul lagu ni diambil sepenuhnya daripada logat Nogori. Jadi frasa Biso Bona tu sebenarnya membawa maksud sangat-sangat hebat atau dahsyat dah dalam konteks kiasan masyarakat setempat. Sebab Hatan ni yang berasal dari Seri Menanti memang dikenali sebagai artis yang kerap mengangkat elemen budaya, rentak dan bahasa ibundanya ke dalam industri muzik arus perdana. Jadi seterusnya saudara, kita ada lagu Secebis Senyumanmu. Ayat daripada Aisyah Sarah dan permintaan ini datang dari Kak Jin. Dan kita baca ucapannya dahulu. Assalamualaikum DJ Nat dan Teha. Kak Ji, macam biasalah, totap tak curang dengan Negeri FM. Terima kasih. Jadi ingin request lagu Secebis Senyumanmu dari Aisyah Sarah dengan ucapan, walau hanya sekadar senyuman, namun ianya dapat mendamaikan hati yang tengah panas. Kenapa tu Kak Ji? Kenapa tengah panas tu Kak Ji? Sebabkan musim panas sekarang ni ke, atau ada hati yang berbelah bahagi tu? Tapi apapun, nak akan tunaikan permintaan Kak Ji, nak akan putarkan lagu Secebis Senyumanmu daripada Aisyah Sarah. Semoga Kak Ji sejuklah hati dia. Teruskan bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM kini di hujung jari anda.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik Negeri FM.

Ya, sekarang sudah pukul 12.15 minit tengah hari. Jadi saudara, daripada tadi kita telah putarkan lagu Kerana Terluka, nyanyian daripada Nurul, Hati Kian Terluka daripada Slash, dan sebentar tadi kita putarkan lagu Ikhlas Cintamu daripada Putri Solehah. Jadi semua lagu-lagu ni adalah lagu pilihan anda semua. Kita ada terima banyak sangat permintaan lagu dan kita tak banyak pun ada ucapan. Jadi tak apa, jangan risau, kita masukkan semua lagu-lagu anda. Dan sekarang saudara, nak bacakan sedikit info mengenai cuaca hari ini. Jadi untuk anda yang berada di sekitar Seremban dan kawasan-kawasan yang berhampiran, cuaca hari ini dijangka baik dari pagi sampailah ke malam. Nampaknya tiada hujan yang diramalkan untuk hari ini. Jadi mungkin ramai yang mengambil peluang untuk menyelesaikan urusan di luar ataupun balik kerja ataupun keluar bersama keluarga tanpa perlu risau cuaca. Jadi suhu hari ini sekitar 23 darjah Celsius sehinggalah mencapai 34. Jadi maksimumnya sampai 34 darjah Celsius. Jadi boleh dikatakan panas jugalah tengah hari nanti. Jadi jangan lupa untuk minum air yang secukupnya dan kurangkan terlalu lama berada di bawah panas terik, terutamanya anak-anak kita lah. Jadi kena pantau anak kita, kadang-kadang dia orang balik sekolah panas-panas tu kan, pergi keluar lagi, keluar main lagi. Jadi kena hati-hati, takut demam pula. Jadi apapun, semoga cuaca hari ini baik, hari ini buat anda mood pun baik. Jadi anda pun terus setia bersama dengan Nat lah di Konti sampai pukul 2 nanti insyaAllah. Dan Nat telah susun pun lagu-lagu anda semua. Jadi teruskan bersama dengan Nat, bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pak An, sudih lah Pak An.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak
2: An. Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Tahu ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

selamanya cinta. Nyanyi daripada Sheila Hamzah dan Alif Sata. Jadi cerita mengenai Sheila Hamzah, baru-baru ini industri muzik tanah air kita mencuri perhatian apabila penyanyi berbakat besar Sheila Hamzah berjaya mengadakan konsert solo istimewa yang berjudul Resonance Sheila Hamzah In Harmony, 25 Years of Music and Memories di Dewan Philharmonic Petronas DFP pada 9 Mei yang lalu. Jadi konsert tu bukan sekadar sebuah persembahan biasa, tapi menjadi simbol perjalanan seni Sheila selama 25 tahun dalam industri muzik. Bukan masa yang sekejap. Dalam persiapan rapi selama kira-kira 6 hingga 7 bulan, penyanyi yang berusia 36 tahun itu tampil penuh yakin dan memukau penonton dengan vokal yang mantap serta persembahan yang penuh emosi di pentas yang berprestij tersebut. Jadi yang lebih menarik lagi saudara, kejayaan ini turut membuka lembaran baru buat Sheila Hamzah untuk melangkah ke pentas yang lebih besar dan mencabar selepas ini. Dan untuk pengetahuan semua juga, Sheila Hamzah merupakan anak kepada Andy Lala, iaitu pelakon yang terkenal di industri hiburan kita sekitar tahun 1980-an. Jadi jelas kejayaan Sheila Hamzah ni bukan datang sekelip mata, tetapi hasil bakat, usaha dan perjalanan seni yang panjang. Jadi teruskan bersama Negeri FM. Kita ada lagi lagu-lagu yang menarik. Kita ada Apa Niatmu daripada Syafiq Riz, kita ada Black or White nyanyi daripada Michael Jackson, dan kita ada Gairah Cintamu daripada Awai. Dan selepas tu saudara, pukul 1 nanti insyaAllah kita akan ada berita utama dari satu tengah hari menerusi pusat berita kita. Jadi teruskan bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baru Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
4: Hai, saya Azmi Khalif Baskes. Ikhlaskanlah diri dalam melakukan sesuatu perkara. InsyaAllah akan berkat.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayuni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasina Tanisah dari Bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumber Nusantara SNCC mengesahkan 3 bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayuni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel IOF setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegagalan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat Jemaah Menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji Tok Yi Wei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka berpulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Yi Wei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway yang susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato Sri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM, Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingan, quality control dan sebagainya dan untuk memasukkan tera air, watermark. Jadi dia memakan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sumo Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos tarif hidup, menentang dasar perang selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubah dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baharu memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, Persediaan Kesihatan Jemaah Haji Malaysia menjadi fokus utama Lembaga Tabung Haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walls berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Marseille menamatkan musim di tempat keempat dalam Ligue 1 dengan 59 mata jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Ya, saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur pada pukul 1.11 minit tengah hari bagi Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya. Jadi kami di Negeri FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua umat Islam.

0: Lakaran Kehidupan, nyanyian daripada Siti Nurhaliza. Baik, saudara, sekarang sudah pukul 1.37 minit tengah hari. Jadi kita ada sedikit info mengenai trafik. Untuk makluman pengguna jalan raya, berlaku kemalangan di kilometer 238.6 arah utara dari kawasan Simpang 4 menuju ke Pedas Linggi. Difahamkan lorong kecemasan di lokasi terlibat telah ditutup sementara bagi kerja-kerja pengurusan aksiden tadi. Jadi keadaan trafik bagaimanapun masih lagi dalam keadaan yang terkawal, namun pengguna jalan raya dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan memandu dengan lebih berhati-hati ketika melalui kawasan tersebut. Jadi orang ramai juga digalakkan untuk merancang perjalanan anda semua lebih awal dan mematuhi arahan pihak berkuasa bagi mengelakkan sebarang kesulitan di jalan raya. Baik, sekarang kita teruskan di jam terakhir kita untuk santai hari ini dengan lagu. Seterusnya kita ada lagu Hindustan, Aradhana Mere Sapno Kirani. Okay, semoga terhibur semuanya dan teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, saudara, kita sudah pun sampai ke penghujung segmen santai daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang. Jadi, terima kasih sangat sebab setia menemani Nat sepanjang 4 jam kita bersiaran tadi. Jadi, kalau ada Nat terkasar bahasa ke atau tersalah cakap atau ada yang terkurang sepanjang kita ke udara, jadi Nat memohon, Nat menyusun 10 jari memohon ampunlah untuk semua. Jadi, insyaAllah kita akan jumpa kembali pada Hari Raya. Hari Raya Aidiladha nanti Nat akan konti untuk santai ekstra bermula pada pukul 12:30 hari sehingga pukul 6 petang. Jadi teruskan setia bersama dengan kami di Negeri FM. Banyak lagi lagu-lagu yang menarik nak diputarkan dan temankan Nat lah. Macam biasa kalau kita berkonti, temankan Nat borak dalam santai. Dan sebelum kita mengundurkan diri, nak bagi pantun sikit lah. Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi di bawah bayu. Panjang umur, murah rezeki kawan-kawan. Hari Raya nanti kita bertemu kembali di situ. Jadi, terima kasih semua. Jaga diri, pandu kereta hati-hati. Dan Assalamualaikum. Bye-bye.

0: apa-apa kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama Dangdut pun ada.
4: Kejap. Bollywood pun layan.

Assalamualaikum. Selamat petang pendengar Negeri FM. Alhamdulillah. Bersuara kita di ruang udara pastinya kan untuk hari ini, kiranya hari kalau dikira-kira lah kan Selasa lah 9 boleh Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Syukur. Jadi terima kasih kepada Nat tadi nomankan pendengar, izinkan ayo pula nomankan ya, ayo nenter babu dalam moncak potang sehingga pukul 6 karang. Jadi terima kasih kepada semua gelombang Negeri FM, jangan dilupo 92.6, 95.7, 107.7. Moncak potang, asah moncak.

0: 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Moncah potang. Asah moncah.

Ida dan hanya kamu daripada Nik Irfan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila menemankan pendengar semua. Jadi hanya anda saja di hati ayo sekarang ini. Tak ada orang lain dah masuk dalam kepala pendengar Negeri FM saja. Empat jam diberi masa untuk petang ini kan. Makanya pendengar semua okey ke hari ini? Sibuk ke? Jadi sibuknya hari ini tu macam mana? Boleh bawa bincang tak sibuk itu? Tapi dalam pada sibuk-sibuk, jangan lupa sentiasa menjaga kesihatan ya. Masa makan, makan. Tiba masa untuk rehat, rehat ya. Tiba masa untuk pulang, kita pulang. Jadi kesihatan itu utamalah kena jaga kan. Sebab apa? Kita ni tonggak keluarga. Tak kira lah lelaki perempuan, semuanya sama TKW. Untuk hari ni nak burak-burak, nampak gayanya tak dapat. Maka ayo alu-alukanlah kepada pendengar. Kalau nak berkongsi cerita, boleh hantar ke WhatsApp Konti. Di nombor 012-603-0603 ya? Jadi ayo ulang lagi sekali. Kalau tak sampai nak salin, 012-603-0603 itu WhatsApp Konti punya nombor. Boleh kongsi apa-apa saja. InsyaAllah kau ada ruang dan kiranya sesuai, ayo kau bakan di ruang udara. Mana yang patut disimpan, maka ayo simpan. Jadi burak-burak antara kita je lah. Pendengar dengan ayo, orang lain tak tahu dah. Tak nampak kan. Jadi untuk petang ini ada tetamu TKW. Makanya apa deh, siapa deh, maka nantikan ya. Jadi tahu dengan Negeri FM. Moncak petang.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Moncak potang, osa moncak eh.

Hez Azmi dah pun 21 minit petang. Hai, selamat petang yang baru saja mendengar Negeri FM. Hari ini macam mana sedara dengan diri sendiri keka. Kalau kiranya ada rasa macam tak berapa sihat, makanya pergilah klinik ya. Jangan dilengah-lengah. Dan jangan pula lupa makan ubat tu. Makan ubat ikut arahan dan nasihat doktor. Jangan kita mandai-mandai sendiri. Yo. Sekarang kan dek apa kata dek lebih pada doktor. Kau banyak kalau demam ni, kau nak lebih makan ubat ni kan dah kau bah tidak. Kalau doktor khabar 2 biji, satu kiranya 2 kali sehari, makanya 2 biji lah 2 kali sehari jadi. Jangan pula kita bila doktor dah meletakkan 2 biji 2 kali sehari, lepas tu kita bantai pula 4 kali sehari. Takut nanti lain pula jadi ya. Jadi semoga diberi kesihatan dan copek sambuh lah. Kuatkan semangat. Jadi sentiasa juga mengatakan yang positif pada diri sendiri untuk mendapatkan mental dan untuk katakan mental yang sihat macam itulah kan. Kalau kita membuat memberi kata-kata yang baik pada diri kita, makanya fikiran kita sihat, hati kita sihat ya. Jadi untuk diri kita ni bukan sekadar kata positif untuk kata-kata indah, tetapi dalam masa yang sama apabila kita mengabarkan diri kita ni yang baik-baik, makanya menjadi doa jugalah. Tak percaya? Cuba. Hai, moncak petang. Osah moncak. Zunita. Zunita ke Zunika? Oh, Zunika. Selamat petang yang bernama Zunika. Terima kasih layan Negeri FM.

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ciao, bye-bye.

Ya, selamat kepada semua lah hendaknya kan, yang mana minggunya ada yang dah mula nak balik ke kampung. Makanya selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Tapi apa-apa pun, kita sentiasalah bersederhana ya. Dan ada juga yang ambil peluang untuk minggu ni kira kan pakat-pakat adik-beradik berkumpul di kampung. Nak buat itu ini katanya, ada yang pakat cuti lama ataupun pakat cuti seminggu, dua minggu. Alhamdulillah, jadi senyum lebar lah mak ayah kita ke kampung tu kan. Jangan lupa pula menjaga sentiasa hati sesama kita tu, adik-adik beradiknya, tentu sekali mak ayah kita kan. Makanya jangan pula kita balik ni menyebabkan datangnya rasa tersinggungnya hati. Kita kena jaga dari segi percakapan, dari segi perbuatan, dari segi apa lagi, kelakuan pun sama juga. Apa-apa pun, jadikan Nogawi FM sebagai penoman. Kau nak berjalan, kiranya nak balik ke kampung, perjalanan tu diteman dengan kiranya apa apa daripada radio Nogawi FM. Kau lagu-lagu kau, informasi kau, sinyalah dah PS. Moncak petang.

0: Itu juga suka kamu.
1: Itu dia perempuan daripada Faizul AF 13. Itu dia kan nama penyanyinya Handa. Oh, sedap suara eh. Jadi kepada semua perempuan wanita yang mendengar Nogori FM sekarang ini, selamat petang diucapkan ya. Suri rumah tangga sama ada bekerja jua lah. Tapi kalau nak dibandingkan sibuknya suri rumah tangga dan juga wanita yang bekerja ni, sama je TKW. Malahan yang suri rumah tangga ni lain sibuk eh. Sebab sampai ke malam tak berhenti kerja eh. Kan colik je mata, aduh je nak buik. Sama-sama kita doakan kekuatan sentiasa lah mengiringi wanita-wanita hebat. Yang pastinya yang mendongar Nogori FM sekarang ni kan. Mencap petang.

Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

aktif enggan. Mudahan penonton semua terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan ya untuk jam pertama ni. Mudah-mudahan bila dengar satu lagu, dua, tiga, empat lagu kan untuk jam pertama ni, kira dek dengar lagu itu bertahuihanlah dek dengar sampailah ke 2 tengah malam. Kadang-kadang orang dengar radio ni kan, sekali buka dengar lagu tahu dia terpaut, makanya dengar sampai sudah. Ada macam tu. Ada pula tu dengar, kalau dengar lagu itu dengar sampai selesai, sampai DJ masuk, sampai dengar suara DJ ni, DJ dia dengar, DJ ni stesen mana ni kita. Baiklah, untuk pukul 3 petang macam biasa kita dengarlah berita Negeri FM yang akan disampaikan oleh Siti Zainab. Jadi pendengar semua jangan ke mana-mana ya. Yang memberi ucapan di WhatsApp konti mentara tu, ayo kongsikan dululah. Mengatakan nak ucapkan selamat petang kepada staf otak-otak Tanjung. Kau bahannya tu. Oh, maknanya ni menjual otak-otak tu lah. Wih, sadap. Kan dapat makan panas-panas. Dia katakan semoga ceria selalu lah dengan lagu yang disiarkan ya. Untuk segmen permintaan lagu, makanya boleh dengar pagi, tengah hari dan malam, insyaAllah. Jadi untuk segmen potang ni, lagu memang dah siap lah, kiranya disusunkan untuk segmen moncak potang. Untuk permintaan lagu, makanya pendengar nantikan. Jadi penyampai ataupun DJ yang bertugas akan memaklumkan siapa nak lagu. Permintaan lagu bermula, makanya sila minta lagu kesukaan anda. Macam itu. Itulah ya. Pukul 3 kita dengar berita Negeri FM ya.

0: Nagari FM.
1: Berita Negeri FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Siti Zainab binti Abdul Syukur. Tentera Darat Malaysia tidak berkompromi terhadap sebarang bentuk buli atau penderaan dalam kalangan anggota dan pelatih institusi ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azahan Haji Mat Othman berkata, pelbagai langkah mitigasi telah dilaksanakan termasuk pemantauan berterusan serta penambahbaikan sistem aduan dalaman bagi memastikan kebajikan anggota sentiasa terpelihara.
3: Dan untuk langkah jangka masa panjang, kita menubuhkan satu jawatankuasa yang mana jawatankuasa ini memantau, melihat secara holistik, secara keseluruhan dan juga secara mikro di manakah kelemahan-kelemahan yang ada, ruang-ruang yang ada untuk menambahbaikan dan seterusnya untuk kita tangani masalah ini.
2: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Menurutnya, Tentera Darat bersama ketiga-tiga cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia telah melaksanakan pelan tindakan jangka pendek dan panjang bagi menangani isu berkenaan. Antara langkah segera termasuk memberi penerangan serta pemahaman kepada anggota berkaitan definisi buli dan penderaan selain alternatif tindakan yang lebih profesional. Bagi langkah jangka panjang pula, satu jawatankuasa khas diwujudkan untuk memantau secara menyeluruh termasuk mengenal pasti kelemahan serta ruang penambahbaikan dalam sistem sedia ada. Dalam perkembangan lain, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda yang lebih bersasar termasuk memberi penekanan kepada bidang kepakaran teknikal seperti siber, komunikasi dan perisikan. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan termasuk 2 pemegang ijazah dan 51 pemegang diploma. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman berkata, pengambilan anggota baharu bukan lagi tertumpu kepada jumlah semata-mata, sebaliknya menitikberatkan aspek kualiti dan keseimbangan struktur tenaga manusia.
3: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan penurunan SSM baru yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan perisikan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan yang secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
2: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman, menurut beliau, Tentera Darat turut melakukan penambahbaikan syarat pengambilan bagi memberi peluang lebih luas kepada golongan muda menyertai perkhidmatan itu. Antaranya meningkatkan had umur maksimum daripada 27 kepada 30 tahun selain melonggarkan syarat ketinggian minimum, indeks jisim badan serta membenarkan pemohon berkacamata bagi bidang tertentu. Dalam pada itu, Tentera Darat turut menyasarkan pengambilan 350 pelajar muda wanita pada Julai depan bagi menampung keperluan anggota wanita yang kini masih belum mencapai sasaran 10% daripada keseluruhan kekuatan Tentera Darat.
1: NDC Nasional.
2: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada suku pertama tahun ini menggambarkan aktiviti perniagaan, pekerjaan dan pelaburan dalam negara kekal berkembang meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pameran Pertanian, Horikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan 8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai kalangan belia menyertai sektor pertanian moden.
1: NDC Nasional.
2: Seramai 400 ibu memeriahkan sambutan Hari Ibu Peringkat Negeri Sembilan 2026 bertemakan Seteguh Kasih Ibu. Program Anjuran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Sembilan ia diadakan bagi menghargai pengorbanan dan ketabahan golongan ibu dalam membentuk institusi keluarga yang sejahtera. Pengarah LPPKN Negeri Sembilan Encik Azlan Muhammad Saleh berkata, ibu masa kini berdepan pelbagai cabaran termasuk tanggungjawab berganda antara kerjaya dan keluarga, tekanan emosi serta kekangan masa untuk diri sendiri. Berdasarkan tinjauan pendapat umum Hari Ibu 2025, sebanyak 65.9% ibu berdepan kekangan masa untuk berehat dan memulihkan emosi, manakala kadar penyertaan tenaga buruh wanita di Malaysia kini mencecah 56%.
0: Pada hari ini merupakan program sambutan Hari Ibu Peringkat Negeri Sembilan. Dia merupakan program acara tahunan yang kita adakan sepanjang tahun dan ini adalah salah satu daripada inisiatif Kerajaan Negeri Sembilan untuk menyambut dan juga menghargai sumbangan dan juga pengorbanan wanita. Dari segi pemilihan tokoh Hari Ibu pada kali ini yang berbagai prof merupakan seorang ibu yang sangat signifikan dalam konteks menjaga 5 orang anak mengidap penyakit talasemia dan ini merupakan satu bentuk pengorbanan dan juga aspirasi kepada semua ibu-ibu di Negeri Sembilan, waimah kepada semua ibu-ibu di Malaysia.
2: Azlan Muhammad Saleh, beliau berkata demikian pada sambutan Hari Ibu Peringkat Negeri Sembilan 2026 di Pavilion Pusat Keluarga LPPKN Negeri Sembilan, Seremban. Sambutan kali ini turut memberi penghargaan khas kepada Profesor Teknologis Dr. Norita Mat Norwawi, anak kelahiran Kuala Pilah yang menjadi simbol ketabahan seorang ibu.
4: Saya pun tak sangka LPPKN memberikan anugerah ni atas sebab talasemia tu. Jadi benda tu memang di luar jangkaan. Dalam masa interview tu lah, tak tahulah macam mana cerita talasemia tu keluar kan. Tapi bagi saya ini hadiah untuk dia. Bukan kesabaran saya, sebenarnya kesabaran anak saya. 32 tahun, dah ada anak seorang kan. Berjaya di universiti dan kalau tengok ketabahan dia tu, Allah saja yang beri kekuatan tu lah.
2: Profesor Teknologis Dr. Norita Mat Norwawi. Program turut menampilkan pelbagai pengisian berteraskan pakej Seteguh Kasih Ibu PSKI, forum berkaitan zuriat dan emosi serta slot ibu dan AI yang memberi fokus kepada cabaran ibu dalam era moden dan kecerdasan buatan. Sekian berita. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Alhamdulillah, terima kasih pendengar semua tetap setia mendengar Negeri FM. Jadi untuk jam yang kedua ni, ayo nak ngobarkan kepada pendengar anda tamu kita TKW. Jadi bersama dengan tamu kita ni akan membawa kita ke arah pekakeh dapur. Macam mana tu? kan mana yang kira tengah buat kira-kira kita kan nak berbelanja ni kena buat kira betul-betul kan. Kalau salah kira nanti alamatnya nyampaikan ujung bulan sakit songku dibuatnya kan. Jadi sesuailah tamu kita lepas ni sekarang berkongsikan tentang apa tu tentang jualan kata tu. Jadi nak tahu jualan apa, makanya nantikan ya. Sekejap naik lepas ni ha. Kita dengar lagu dulu. Yuk nunggu ni tetamu nampak dah kelibat itu. Mencak petang.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila 92.6, 95.7, 107.7. Selamat datang pendengar yang baru tiba mendengar siaran ni hakete. Dan nak ucapkan selamat datang juga kepada tamu kita yang baru tiba juga di depan mata sekarang. Alhamdulillah, iaitu Puan Siti Nurul Haidah.
1: Ya, betul.
0: Merupakan pengarah Farma Negeri Sembilan. Alhamdulillah, selamat datang Puan.
1: Terima kasih.
0: Anaknya Cik Ibrahim. Baik, yang pastinya Puan Nurul datang ini tidak datang dengan tangan kosong. Tidak datang dengan cerita kosong. Yang pastinya akan berkongsikan tentang jualan agro madani. Betul Puan?
1: Betul.
0: Ini yang dinanti-nantikan oleh pendengar Negeri FM. Baik, jadi tak nak lengah masa lah Puan. Mungkin Puan boleh terus kongsikan lah tentang program jualan agro madani Mega at PTKM, difahamkan ya, Palong, di Palong 2026.
1: Betul.
0: Wow. Baik, silakan Puan tentang program ini.
1: Baik, terima kasih DJ Nen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam orok petang.
0: Itu dah. Ya, baik.
1: Okey, terima kasih kepada soalan tadi. Jualan agro madani Mega at PTKM Palung 456. Apa sebenarnya program ini?
0: Palung 456.
1: Ya.
0: Apa tujuan program ni?
1: Kan. Apa benda tu kan? Jualan agro madani Mega.
0: Jual apa tu?
1: Apa jualan tu? Okey, saya datang petang ni untuk bersama-sama dengan pendengar Negeri FM di mana juga frekuensi ini dapat dicapai.
0: Ya.
1: Okey, kita nak kongsi berita-berita baik sebelum nak raya haji ni.
0: Tu deh. Sesuai.
1: Sesuai. Okey, biasa kita bercakap tentang jualan agro madani. Banyak program dah kita buat.
0: Betul.
1: Tapi kali ni kita buat saiznya mega.
0: Wow.
1: Mega kita tahu besar.
0: Besarlah. Besar-besaran lah.
1: Iyalah. Kita buat ni kali ni besar-besar sikit lah. Sebelum ni kita buat di Seremban skala yang sederhana. Kita pergi ke pinggir bandar dalam skala yang agak besar. Sebab tu kita panggil dia jualan agro madani Mega at PTKM Palung. Pasar Tani Kekal Palung 456. Kita pergi ke sana. So apa konsep program ini adalah, dia adalah merupakan satu program jualan barangan segar dan keperluan harian pada harga yang berpatutan kepada rakyat. Saya suka singkap lah cerita kita punya program ni. Dulu dikenali sebagai program jualan terus dari ladang. Tapi kita jenamakan dia sebagai jualan agro madani. Kalau orang dengar jam, itulah dia jualan agro madani. So kali ni kita bawa ke pinggir bandar Palung terpilih. Tahniah masyarakat Palung.
0: Senyum lebar orang Palung.
1: Alhamdulillah kita dapat ke sana. Saya awalnya saya raikan ke semua dengar baik-baik kita mencerita petang ni.
0: Ya, betul. Ya,
1: sebab kita nak bagi hadiah kepada semua masyarakat yang sempat mendengar saya pada petang ini. Walaupun kita diuji dengan cabaran krisis global hari ini, kita nak hidangkan kepada rakyat Negeri Sembilan dan kawasan sekitar Palung 456, kita nak bawa ribuan tampungan di sini. Harga barang-barang yang segar, yang menarik, yang berkualiti, beserta dengan program pengisian yang akan saya ceritakan selepas ini.
0: Ya, baik. Jadi yang mana satu tu pilihan anda, sebabnya jualan mega lah katakannya, Puan. Dengan itu kita dengar lagu dulu. Kita ambil ongap dulu buat kata orang Palung itu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Salam bertandang Negeri.

0: Yo nak bagi tahu lah ni ha, mah dah ramai-ramai ke palung kita. Ah, jadi Puan Nurul dah memberi maklum kepada pendengar semua yang mana akan adanya jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung 2026 kan. Baik Puan Nurul, kembali kita berbalik pada tajuk kita ni kan, berkenaan dengan jualan Agro Madani Mega ini. Tentunya setiap program yang dianjurkan itu ada objektif utamanya. Jadi untuk jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung, objektifnya silakan. Okay. Puan.
1: Terima kasih Nen.
0: Sama.
1: Oh, okay. Saya suka lirikan mata Nen.
0: Ha, dia tanya objektif tu kan.
1: Yeah. Okay. Kita kena tahu peranan Pharma dulu.
0: Yeah. Okay.
1: Pharma adalah satu lembaga badan berkanun yang peranannya adalah untuk memperluaskan saiz pasaran produk makanan dan meningkatkan pendapatan pengeluaran golongan sasar.
0: Yeah. Yeah.
1: Dan kita juga nak memastikan produk-produk pertanian ni tersedia, boleh diperolehi dengan harga yang mampu dibayar oleh pengguna. Dan ini kita balik kepada program JAM tadi. Di dalam program JAM ini, kita nak bagi kepada rakyat supaya mereka dapat bekalan makanan segar berkualiti pada harga yang berpatutan.
0: Ya, maknanya JAM tu bukan lompat terus ni.
1: Oh, bukan. Tapi kau nak lompat tu, itu tak ada masalah.
0: Tak ada masalah. Janji ada belanja.
1: Ya.
0: Baik Puan, silakan.
1: Okey, seterusnya kenapa ya kita bersusah payah nak buat program ni? Kita nak rakyat tahu dalam ketika ini

0: tambahan kepada mereka barang-barang keperluan yang harganya sangat menarik. Mm-hmm. Di mana penjimatan boleh dapat di antara minimum 10% ke 30% dan ada lebih daripada 50%. Mm-hmm. Ya. Jadi program ini mensasarkan rakyat setempat Palung 456 dan sekitarnya lah. Mm-hmm. Ya. Jadi program ini khas untuk rakyat Negeri Sembilan dan sekitarnya, dan objektifnya kena jelas. Kita mm-hmm. nak semua rakyat dapat manfaat.
1: Baik. Jadi yang perlu hadir, yang perlu mendapatkan barang-barang yang di yang dibawakan untuk pengunjung, tidak semestinya orang Palung saja kan.
0: Yo.
1: Yang menongan Anugerah FM sekarang ni,
0: yo,
1: orang Negeri Sembilan lah tentu, kan. Semua boleh datang.
0: Boleh. Yalah, kan ada yang mengajuk kan,
1: kan kau buat untuk orang Palung ni. Kata apa tak pergi jualan Agro Madani Mega tu untuk orang Palung ni.
0: Ya.
1: Untuk orang Negeri Sembilan sebab dinamakan jualan Agro Madani Mega.
0: Yo.
1: Okay. Baik.
0: Terima kasih Nen, untuk pendengar Negeri FM, khususnya di Negeri Sembilan atau di mana jugalah, dapat mencapai kita punya bual bicara petang ini. Semuanya sekalilah saya jemput ke jualan agro makanan, jualan agro madani di Pasar Tani Kekal Palung ini. Sebab apa ya, saya nak mewar-warkan ada 10 perkara. Kena letak di sini 10 perkara yang sangat menarik kita tawarkan, di mana ada jualan combo madani, combo raya, combo runcit. Kita kan dah dekat-dekat nak raya haji ni.
1: Betul.
0: Program ini berlangsung pada 22 hingga 24 Mei. Oh, saya tak highlight kan tadi ya.
1: Tak tahu tarikh. Kita tengok tu.
0: 22 hingga 24 Mei, Nen. Minggu ni adalah minggu pertama anak-anak kita bercuti sekolah.
1: Ya. Yeah.
0: Kita punya jemputan bukan sahaja kepada ibu bapa tetapi anak-anak dan juga semua masyarakat lah. Yeah. Selain membeli belah, ada juga program-program pengisian lain yang kita sediakan. Tetapi apa yang menarik bagi persediaan raya haji anda semua, ada beberapa combo yang menarik kita sediakan. Contoh ada combo madani segar, ayam satu ekor, sayur terpilih, telur 10 biji, harga asalnya RM20, kita bagi RM10.
1: Masya-Allah.
0: Dan ketika hari perasmian kita buat happy hour.
1: Layu lah.
0: Ayo. Daripada RM10 kita turun jadi RM5.
1: Maun deh kalau kira duduk situ daripada pagi bawa ke potang. Tionya dapat percuma pula tu. Kita tak tahu joki kan. Ada pula yang tukang bayar.
0: Ayo, ada yang tukang bayar kan. Okey, yang kedua combo madani segar, set B, ada telur ayam satu papan, ada rebung satu botol, ada tomato satu paket dan buah terpilih. Harganya pun sama, asal 20, dia jadi RM10 dan kita beri ketika happy hour RM5. Nen dan pendengar sekalian, item rebung tu kalau onogori ni, kalau masak dengan purut tu, kira ngam.
1: Sedap jadi sebut pun kau boleh mencari balik
0: jadi pondonga yang suka kepada masakan rebung dengan pemacam masak lemak cili api, jemput datang. Kita ada package menarik di dalam combo-combo madani ni. Okey, seterusnya ada combo madani raya, kita jual 2 kilo daging dengan 1 kilo tulang, harga asalnya RM100, kita beri RM90. Dan ketika happy hour kita turunkan lagi RM80.
1: Masya-Allah.
0: Itu daging dengan tulang. Ni nak gayu haji ni kena ada tu kan.
1: Memanglah.
0: Kau tak ada tak lengkap kan?
1: Tak lengkap rasa gayu kan.
0: Okey, kemudian ada combo runcit. Combo runcit ada bawang merah, bawang putih, kentang, harga asalnya RM10. Jadi kombonya ketika happy hour pun kita jual jadi RM5 lah. Okey. Kalau orang kenal Farman ni ada produk agro masnya.
1: Agromas.
0: Ya. Lepas ni kan kita nak tunjukkan kan banyak lagi.
1: Boleh tunjuk kat kamera ni.
0: Kalau tadi atas ni kita boleh tunjukkan kamera kan.
1: Ada kamera ni.
0: Combo agromas daripada RM20 kita beri RM10 lah. Okey. Kemudian ada combo floriculture. Bagi yang suka tanam-tanam pokok tu, kita beri lagi. Siapa boleh pokok limau kasturi 2 pokok kita bagi harga RM10.
1: Tu deh. Yang nampak ni puan ada bawa ni.
0: Tu deh.
1: Kalau nampak lah boleh tengok lah dekat live media sosial Negeri FM official. Ini yang dimaksudkan oleh Puan Nurul, maknanya ada produk agromas.
0: Ini paling sedap kopi dia.
1: Paling sedap.
0: Paling sedap dalam agromas punya produk.
1: Mana yang kaki kopi tu memang terbaik lah. Selain daripada kopi, ada juga ni keluaran daripada agromas.

0: emas juga ni. Ini kaya ni.
1: Kaya.
0: Ha, siapa betul yang makan ni memang kono kaya ni.
1: Ya, sedap kan.
0: Masya-Allah.
1: Baik. Roti bakar sedap.
0: Ya, okay. Baik puan. Seterusnya okay, puan, berkenaan dengan jualan Agro Madani Mega ini.
1: Okey. Mm-hmm. Saya nak share juga, selain pada kita cerita ayam, kita cerita pasal daging, kita juga ada combo ikan. Combo ikan ni, okey, kita tawarkan kepada rakyat yang datang ke program ini, ikan rakyat lah, ikan pelaling, ikan kembung, ikan selayang. So ikan ini harga semasanya RM14 ke RM20. Tapi ketika program ini berjalan, kita beri satu bekas itu, kiranya berat dalam 1 kilo, hanya sekitar RM5 sahaja.
0: Masya-Allah.
1: Fresh ya. Para pendengar sekalian, ini memang fresh. Maknanya, kita jamin.
0: Memang kiranya betul lah ayat mengatakan jualan terus dari ladang ni.
1: Betul.
0: Masya-Allah.
1: Kan, kalau saya tengoklah barang-barang semua yang ditawarkan ni. Sangat rugi siapa yang tak datang.
0: Ya.
1: Ya. Persediaan kita raya kita tak cukup.
0: Betul.
1: Sempurna tanpa barang-barang dapur ni lah. Ya, okay.
0: Yeah.
1: So saya nak kongsi juga. Ada program-program saya terus nih.
0: Silakan. Kan, ini peluang keemasan. Peluang nak tahu yang ni, bukan nak tahu cerita pada ayah.
1: Okay. Selain pada barang-barang tu, barang-barang makan tu, kita juga ada pengisian lain. Kita ada program sukan rakyat, sukan neka. Antaranya ada bowling padang, ada pancing bola, pancing botol, ulat beluncas, flip botol, makan tembikai. Ada juga satu program atau permainan semakin jauh semakin sayang.
0: Maknanya sepanjang berjalannya jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong ni, rupanya ada banyak aktiviti juga, ada pengisiannya.
1: Betul.
0: Dari pagi bawa ke malam.
1: Betul.
0: Masya-Allah, bermula 10 pagi.
1: Ya.
0: Rugi. Okay. Memang rugi tak boleh ni.
1: Rugi kan? Sebab itu masa yang sesuai. Kita dekat nak raya haji, budak-budak cuti sekolah.
0: Kono.
1: Ujung minggu.
0: Woi, cantik.
1: Kan?
0: Memang
1: kita
0: sesuai.
1: Jual pula, sediakan produk-produk yang berpatutan. Kemudian ada permainan-permainan kita sediakan, 8 ke 10 permainan kita sediakan.
0: Wow.
1: Hadiahnya sedap pula. Hadiahnya menarik-menarik. Kan? Lepas tu kita ada buat kempen makan buah-buahan tempatan. Kita bagi free makan buah pada hari perasmian ya.
0: Sedap hati dongah itu.
1: Ya. Buah pun sedap-sedap. Saya sebut kat sinilah ada beberapa buah yang ada. Ada rock melon, ada timbikai, ada nangka. J33. Ini nangka ni popular ni nan. Manis dia, sedap.
0: Nangka madu ke?
1: Ayolah, macam tu lebih kurang kan. Kita sebut nangka madu, tapi J33 ni memang antara nangka yang paling best lah.
0: Yang mak ayuh ramah tu.
1: Ya.
0: Mak ayuh ramah tu.
1: Ya.
0: Datang nangka madu.
1: Datang nan, okey. Ada dragon fruit, ada jambu lohan, ada mangga, ada nenas. Ada kempen makan perempuan pada hari tersebut lah. Saya fokus tadi pada tarikh 23 bulan, itu dah majlis perasmian. Tetapi kita dah bermula pada 22 hari bulan, dari pukul 10 pagi sampai 10 malam lah.
0: Jadi maknanya daripada 22 sampai 24 tu, dari pagi sampai ke malam.
1: Ya, betul.
0: Ada pengisian.
1: Ya.
0: Jualan pun berterusan.
1: Jualan Agro Madani tadi kita buat pagi lah kan.
0: Biasa orang beli barang-barang dapur ni sampai tengah hari jualan kan. Limit dia kan.
1: Ya.
0: Petang tu pengisian aktiviti lah.
1: Betul.
0: Dan di dengar-dengar lah. Tak tahulah betul ke tidak kan. Tapi dek kanokan bos dah ada depan mata ni, tanyalah. Kata ada persembahan artis juga ya. Dia dongah-dongah tu.
1: Itulah pasal. Nen, kita ni tak boleh lari nen.
0: Ya.
1: Bapak hiburan tu kan. Kita bagilah halwa telinga sedikit. Untuk penduduk Palong dan sekitarnya. Pengunjung-pengunjung yang datang. Kan. Ya. Kita bawa lah beberapa orang artis. Dan saya sebut di sini Shidi Data tu, ada satu lagu yang saya suka juga. Yang
0: apa
1: boleh sudah dia kan, kau ada nian kan dia. Keluarlah lagu Pemaisuri tu kan.
0: Baik, insyaAllah.
1: Kita panggil lah artis ni untuk jadi kita punya penghibur kita pada program ini.
0: Betul.
1: Setiap malam tu ada, kita datangkan beberapa orang penghibur. Dan Shidi Data ni kita panggil pada hari kedua.
0: Hari kedua.
1: Hari Shidi, Sabtu.
0: Shidi Data ni bukan setakat saja menghiburkan pengunjung dengan lagu-lagunya. Beliau pun hebat berkata-kata. Memang meriah lah kalau ada Shidi kan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Jadi selain daripada itu pun,
1: Okey, saya juga nak tekankan di sini, selain pada kita ada combo-combo jualan madani dan ada permainan-permainan sukaneka, sukan rakyat, saya pun nak menjemput kepada semua pendengar, join kita punya fun run. Fun run ni akan berlaku pada hari Sabtu juga pagi, dan kita telah masukkan link itu, link pendaftaran di laman sosial kami. Tetapi ada bayaran sikit lah,
0: sikit lah untuk ni lah, untuk baju kau.
1: Yo, untuk t-shirt kita kan, kena ada bayaran sikit.
0: Yalah, biasalah tu kan. Pendengar faham tu pun.
1: Yo kan. Kena lah, tak ada free lah hari ni lah.
0: Pendengar dia faham, dah biasa.
1: Yo.
0: Setiap program tu tentu ada modal sikit.
1: Okey. Okey, Nen. Saya nak share juga ni, ada beberapa komponen yang menarik juga di program kita.
0: Silakan.
1: Okey, kita juga sediakan segmen empaya makanan dan juga food truck. Ada 22.
0: Oi, banyak.
1: Di situ ada 22, 12 empai makanan dan 10 food truck. So, saya nak sebut sini kan, kok sini tak ada kan. Makanan itu kan bayar. Alah. Kita terbayang-bayang juga. Betul. Tapi nak juga kita sebut di sini.
0: Yang mana ingatlah.
1: Mana ingatlah ya.
0: Dia banyak kan. Faham? Okay.
1: Ada makanan lemang periuk kera.
0: Ui.
1: Ada Bismillah Kitchen Soup.
0: Mau.
1: Okey, ada nasi biryani mahkota. Ada kambing luar porak.
0: Oi. Luar porak gitu.
1: Porak gitu kat situ. Okey, jemapuh pizza kayu api dan sebagainya lah. Western food pun ada. So datang situ jangan risau, makanan banyak. Apa yang kena bawa adalah
0: Modal sikit.
1: Modal sikit lah.
0: Maknanya berbaloi kan. Jadi kiranya kalau bawa sebelah tangan tu banyaklah barang dapat.
1: Yo.
0: Contoh.
1: Yo. Satu Nen, kita nak cerita kat sini juga.
0: Silakan.
1: Kita nak bagi kepada pengunjung-pengunjung ni nak rasa kopi satu kita.
0: Wow.
1: Kopi satu ni adalah antara kopi yang terbaik selain daripada ini Agromas ya. Tapi kita ada satu kopi ala-ala macam kita yang ada kat luar tu lah. Yang macam-macam jenama tu kan. Biru.
0: Yang tengah viral.
1: Viral tu kan. Kita ni ada kopi satu yang memang ngam. Memang cantik punya Nen. Datang situ nanti kita bagi voucher. Voucher dapat lagi special price.
0: Wah, itu kelebihan untuk pengunjung.
1: Pengunjung.
0: Untuk orang ramai yang datang.
1: Yo.
0: Masya Allah.
1: Dapatkan kita punya kopi satu di situ. Anda pasti tidak menyesal.
0: Ya, baik. Jadi selain daripada menikmati kopi satu itu, makanya pengunjung yang datang pun boleh turut serta dengan aktiviti yang diadakan.
1: Betul, betul.
0: Selain sebalik daripada aktiviti itu, ada hadiah menanti, bukan?
1: Betul.
0: Itu dia.
1: Baik. Kalau datang tengah kosong mana lah sodap nan kan.
0: Betul lah.
1: Tak lah kan. Mesti kita nak bagi hadiah juga.
0: Baik. Jadi tentunya setiap program yang dianjurkan ya Puan kan, tentunya ada golongan sasarannya. Jadi digalakkan untuk datang ini kan, siapakah yang digalakkan datang ke program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung 2026.
1: Okey. Kita sebab ni adalah program untuk rakyat. Jadi kita buka untuk semua. Sama ada ibu bapa, anak-anak atau siapa juga golongan. Tidak ada pengecualian. Untuk semua kita open, jemputlah datang di kawasan yang berdekatan ataupun jauh. Gomeh ke, Bahau ke, jemput datang.
0: Tampin ko.
1: Tampin tak jauh nak.
0: Tak jauh. Tak. Kalau jalan kaki jauh lah. Bilah boleh orang bilah.
1: Boleh.
0: Orang sombat?
1: Boleh ya.
0: Boleh.
1: Boleh ya. Sesiapa yang sompet datang.
0: Condition pun dengar. Kalau orang condition dengar pun nak turun-turun lah.
1: Datang.
0: Yang montanya bawa fulus.
1: Iya. Datanglah ke mana arah pun. Datanglah ke Pasar Tani, Kekal, Palung 456 pada tarikh 22, 23 dan 24 Mei ni. Jangan lepaskan peluang. Kita tak selalu buat program mega-mega ni kat situ. Kena datang.
0: Kalau ikut kan berapa kali pun?
1: Untuk tahun ini, inilah kali pertama kita buat.
0: Memang rugi tak pergi kan?
1: Tampungannya sangat besar ni. 33,000 itu untuk pelbagai item. Untuk kemudahan pembeli lah. Jadi sayang kalau tidak ambil peluang.
0: Betul lah kan. Sesuai sangat kita nak menyambut Raya Aidiladha ini kan. Memberi kelengkapan yang perlu untuk masak untuk raya nanti kan. Baik Puan. Tentu pendengar pun nak tahulah kan. Kiranya bersempena dengan jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung 2026 ini kan. Dari segi lokasinya di tapak Pasar Tani Kokar, Palung.
1: Palung.
0: Bermula 22 hingga 22 24 Mei.
1: Betul.
0: Jadi kiranya untuk tempoh berapa hari tu? 3 hari berturut-turut. Daripada pagi bawa lah ke malam.
1: Betul.
0: Penuh dengan pengisian.
1: Betul.
0: Jadi untuk kali ni, untuk tahun ni kali pertama lah kira kan. Apa yang paling istimewa untuk pengunjung yang hadir pun?
1: Okey, kalau sebut mega, kita jarang-jarang dapat memberikan tampung yang besar macam saya sebut tadilah. Dan kita jarang-jarang dapat meliputi 10 komponen tampungan tadi. Sebab tu saya sebut adanya makanan paya, paya makanan, ada barangan segar, runcit, ikan, daging, IKS dan pelbagai. IKS tu industri kecil dan sederhana lah, imat lah, yang kerepek-kerepek, usahawan kecil punya tu kan.
0: Nak boleh kuih raya boleh lah kira ni kan. Maknanya barang keperluan dari segi basah dan koring.
1: Betul.
0: Ada sekali.
1: Betul.
0: Dan selama tempoh 3 hari makanya bolehlah datang pilih saja tinggalnya.
1: Betul ni.
0: Ya, baik puan. Jadi kita nak ceritakan tentang program Jualan Agro Madani Mega ni memang seronok puan kan. Tapi itulah bukan daya masa dah diperuntukkan untuk kita bersama-sama kan setakat ini saja. Jadi sebelum puan meninggalkan kami di sini di konti utama ini dan tentunya maklumat untuk pendengar Negeri FM lah kan, untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan program ini puan. Macam mana caranya tu?
1: Terima kasih Nen. Macam mana hujung
0: tak sempat.
1: Yo, copek betul masa berlalu kan. Okey. Tak sempat saya nak cerita banyak, tetapi apa-apa juga hebahan, sila layari atau apa ni, follow kami punya media sosial rasmi Farma N.9. Okey. Sama ada kami di TikTok, di Facebook, di Instagram ataupun di Threads. Kami akan updatekan semua maklumat itu di rangkaian media sosial kami. Jangan pilih yang lain ya. Tengok yang itu. Ikuti secara dekat dan kami akan update maklumat-maklumat di situ. Dan saya memang minta kepada semua pendengar Negeri FM, ikut kami, follow kami supaya akan anda dapat maklumat terkini daripada Farma Negeri Sembilan.
0: Ya, baik. Jadi selaku penganjur dan ketua, merupakan bos pengarah Farma kita ni, kiranya apa agaknya harapan puan untuk program Jualan Agro Madani Mega kali ini?
1: Baik, terima kasih sekali Nen. Kita bila buat program ni dengan satu harapan supaya manfaat, yang penting manfaat itu sampai kepada kita punya golongan sasar. Ya, program ini kita buat dengan skala yang besar, saya sebut tadi mega, dan julung-julung kalinya kita buat di Palung untuk tahun ini ya. Dalam keadaan kita berada dalam cabaran krisis global, kenaikan bahan api dah tentu memberi impak kepada barang-barang makanan.
0: Betul.
1: Kita perlukan makanan. Dan inilah peranan Farma, antara salah satunya kita menyediakan program sebegini. Dan saya mohon, saya pelawa, saya raikan, saya jemput kesemuanya pendengar Negeri FM, penduduk setempat yang berdekatan jauh pun saya jemput sekali. Datanglah ke program Jalan Agro Madani Mega at Pasar Tani Kekal Palung 456 pada tarikh 22 hingga 24. Saya mengharapkan yang terbaik untuk anda, dapat bekalan yang harga yang berpatutan, yang berkualiti. Kalau makan tu sedap. Puas hati. Hadiah yang kita sediakan untuk program tersebut pun best. Ada TV besar, ada hadiah-hadiah elektrik ya. Makan pun makan sedap lah, dengan percuma-percumalah. So jangan ketinggalan mengikuti program ini dan insya-Allah anda tidak akan rugi. Kita berjumpa di program ini nanti di Palung 456 ya. Terima kasih.
0: Betul deh. Alhamdulillah, makanya datang ramai-ramai ke tapak Pasar Tani Kekal Palung ya, pada 22 hingga 24 Mei. Baik puan, pendengar nak tahu dalam banyak-banyak aktiviti selama 3 hari tu, puan kiranya join aktiviti yang mana satu? Pendengar nak tahu ni, nak tengok, nak jumpa dengan Puan Nurul ni.
1: Boleh. Di fun waktu insya-Allah saya ada. Nak tahu di segmen menyanyi-nyanyi tu adalah saya ada. Di segmen sepanjang jualan tu adalah saya, insya-Allah.
0: Alhamdulillah. Baik, jadi Puan Nurul mengalu-alukan kehadiran pendengar semua, makanya jangan lupa 22 hingga 24 Mei 2026 di tapak Pasar Tani Kekal Palung. Ha,
1: terima
0: baik.
1: Kasih, insyaAllah.
0: Terima kasih Puan Nurul. Semoga dipermudahkan dan diberi kesihatan yang baik yang paling penting lah.
1: Amin. Kan? Semuanya sekali. Saya dan seluruh pasukan Fahaman Negeri Sembilan mengharapkan kami diberikan kesihatan yang baik dapat melaksanakan tugas dengan baik.
0: InsyaAllah. Amin. Baik saudara, itu dia tadi Puan Siti Nurul Haida binti Ibrahim, pengarah Fama Negeri Sembilan, untuk berkongsi dengan pendengar semua jualan Agro Madani Mega di tapak Pasar Tani Kekal Palung. Apapun, terima kasih banyak-banyak sehingga kita berjumpa lagi ya Puan.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Golongan Orang Kurang Upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Moncak potang, osa moncak eh.

Saudara, terkini menerusi berita RTM, kerajaan kekalkan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan, bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Baik, dah pun 41 minit potong 92.6 95.7 107.7. Terima kasih layan dan dengar Nogori FM. Ingat sampai bila-bila. Baik, dalam pada itu juga ni orang PD ada menyapa ngobakan selamat potong buat semua yang mengenali diri katanya. Nama tak dikobakan macam mana tu? Dengar bagannya, jangan lupa kata pergi ke pasar kita membeli lah, kata pekakeh nak nyambut raya Aidiladha ni kata. Ni nak beritahu pasar Podikson, pasar Lukut dan pasar Teluk Komang, macam biasa operasinya kata. Jadi 25 Mei hari Senayan, makanya beroperasi macam biasa, sempena persiapan menyambut Hari Raya Aidiladha. Wah, macam itulah, kongsi sama-sama kan informasi. Alhamdulillah. Yang lain pun bolehlah hantar ke WhatsApp konti tu 012-603-0603. Apa jualah aktivitinya yang mungkin kata hari ni baru dapat selesai kerja, makanya hari ni petang ni selesai kerja, balik rumah siap-siap nak balik ke kampung kau bay. Boleh jugalah kongsi cerita itu, apa yang dibawa kan, apa dia perancangan ni balik kampung nyambut Raya Aidiladha kan. Alhamdulillah.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Moncang utang, osah moncang.

Ya, daripada Kelangit kata, pendengar semua, kau dengan siapa-siapa pun lah sekali, ya, jangan lupalah dia yang ada tu. Kau bahan aja ada dengan Nogori FM ni, ha. Boleh hantar ucapan kau tak katakan ke apa ke si dia tu. Di nombor tu ada, nombor WhatsApp konti 012-603-0603. Sampai salin tak? Kalau tak sampai, ayo ulang lagi sekali. 012-603-0603, ya. Jadi makanya pakat-pakat lah ingat mengingat antara satu sama lain tu. Kalau dipotik disebut nama kan, kalau kita berjauhan ni kan, dia punya hati tu rasa senang itu tak dapat nak dikira dah. Tak terbayar dengan apa, dengan duit dah. Sebab apa, kita rasa dihargai apabila disebut-sebut, walaupun jarang, walaupun tak nampak di mata, tapi di hatinya tetap ada. Baik sedara, dalam pada itu juga ni ayo nak kongsikan dengan pendengar jugalah, sesama kita lah, ya. Makanya ini berkenaan dengan krisis bekalan global. 5 subsektor perbuatan paling terkesan ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta E dan ENE. Jadi sama-samalah, ya, ini menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah yang Muhammad Akmal Nasrullah Muhammad Nasi. Jadi makanya kita sama-samalah berganding bahu dan sama-sama kita sepakat untuk melakukan langkah penjimatan. Kalau kita kiranya menggunakan barang elektrik, contohnya kan kipas, pendingin hawa dan apa lagi, ya. Kiranya kalau kita tidaklah berada di situ, maka janganlah dibiar dia duk pasang apa, duk terpasang, makanya tutuplah kan. Jadi kalau kiranya nak ngosok baju, digalakkanlah kita ni ngosok sekali harung. Jangan kojap gosok. Itu cara langkah-langkah lah kan, nak menghaloko penjimatan tu lah kiranya kan. Itu dari segi elektriknya. Kalau lampu, makanya sebolehnya kan, tidaklah melampau-lampau sampaikan kita bergolap bumin macam tu kan. Tidaklah melampau macam itu. Kiranya kalau kita duduk ke depan, kalau dapur tak dapur urusan, mana tutuplah dulu, tutuplah lampu tu. Lepas tu pula, kalau patut, kalau sebelum ini kan sampaikan 5, 6, 7, 10 lampu pasang contoh. Jadi kurangkanlah penggunaan itu kan. Kalau sebelum ini 5, makanya kali ini untuk berjimat tu pasanglah sulih 2 macam tu lah. Caroi lah kan, nak mudah. Ini pesan pada adik-adik lah. Kesian mak ayah cik duit dekat rumah ayah biar pergi setiap bulan.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muncak potang.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi saudara daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Menamakanmu Cinta. Baiklah, waktu sekarang dah pun 4:22 petang.

untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Port Dickson, 34 minit petang. Bagi daerah Jelebu, Kuala Pilah dan Rombau, 33 minit petang. Daerah Tampin dan Jompo, 32 minit petang. Sementara menantikan azan berkumandang, izinkan ayo berkongsikan kata-kata pada apa yang terlintih di fikiran ayo. Dalam kehidupan seharian dan hari-hari setahunnya, yang kita cari adalah ketenangan, dan yang kita harapkan adalah perhatian. Sesungguhnya kita insan biasa. Apabila diberikan perhatian, sudah tentulah rasa bahagia. Dan ini berkait dengan hati, saudara. Apapunlah kan hendaknya, maka kita terimalah seadanya. Kita ni tidak diberikan tanggungjawab untuk mengubah sesiapa pun untuk menjadi baik. Kita ni haruslah bertanggungjawab untuk selalu menyampaikan kebaikan kepada sesiapa pun. Dan percayalah, tidaklah kebaikan itu disampaikan kecuali kita yang terlebih dahulu melakukan kebaikan. Makanya untuk kita mengharapkan baiknya datang ke kita, makanya kita kena beri dulu baik daripada kita. Nagori FM ingat sampai bila-bila.

0: غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى berfirman, هاي أنا آدم, sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
2: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
1: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.
3: Ya betul, jangan kita menjadi kiranya penambah angkor mangsa ditipu. Makanya sentiasa berhati-hati ya saudara. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tarik ke pusat berita radio ATM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Lepas selesai utama 5 petang, sambung semula ke siaran Negeri FM bertemankan ayah Nen Tebabo.

Kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Sri Pagi.
1: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM. FM, Fright Music, FM, Far East Movement,
4: FM. Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih. Sambung semula bertemankan Ayon dan Tobabo. Alhamdulillah. Itu deh kan. 92.6, 95.7, 107.7. Yang memandu menghala pulang sekarang ni, berhati-hati. Jangan terburu-buru. Dan ada juga yang memandu menghala menjemput anak kata. Ada yang anak balik berkerja, ada yang anak balik bersekolah kata. Balik sekolah berjemput, balik kerja pun berjemput. Weh, berturah punya anak. Ayolah, mentara belum dimiliki orang tu kan, makanya mak jago, anak jago itu. Ha, tu deh. Selamat petang Syikin. Ni nongah kata sambil tu bersiap-siap ni nak nyamput anak kata. Apapun nak kongsikan tentang sukat ni ha, ayo banggo jugalah numpang sama lah kan. Nah, harum nama Malaysia TKW. Skuad negara menepati sasaran mara ke pentas akhir acara kuadran kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas menewaskan Vietnam 2-1 dalam aksi separuh akhir mendebarkan di Stadium Titi Wangsa. Barisan negara diberisi Muhammad Afidin, Muhammad Razali, Muhammad Syahar, Syaharil Aiman Halim, Amirul Zawan Amir dan Aidil Aiman Azwawi memulakan aksi cemerlang apabila memenangi set pertama 15-0. Tu dah puas hati esok, puas hati esok. Moncak petang, usah moncak. Mau kita ke Pantai Timur lah sekejap. Pantai Timur, weh.

Adik ni hok abe dan kami ni hok pendengar. Ah, oh, Kelantan royak lagu tu kau. Baiklah, untuk seterusnya moh kita bersama-sama dengan abe ni ha. Untuk diari sukan negeri FM, abe Fat dah menanti. Silakan abe.

Assalamualaikum dan salam sukan. Ikuti perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa dalam Dari Sukan The Grey FM bersama-sama saya, Fazrul Amri. Bergu campuran profesional negara Hu Pangrun dan Lai Peijing mahu memberi tumpuan terhadap usaha membentuk keserasian lebih baik selepas digandingkan bersama pada Masters Malaysia 2026. Kejohanan ini tugasan pertama buat Pangrun dan Peijing selepas digandingkan dan mereka mengakui masih dalam proses memahami corak permainan masing-masing serta enggan meletakkan tekanan terlalu tinggi dalam kejohanan di laman sendiri itu. Menurut Peijing, fokus utama mereka ketika ini adalah mengharungi saingan satu perlawanan demi satu perlawanan sambil mencari rentak terbaik sebagai pasangan baru. Gandingan profesional itu akan menentang pasangan nombor 13 dunia dari China, Cheng Xing dan Zhang Qi pada pusingan pertama esok. Selain itu, Peijing mengakui setiap pemain mempunyai kekuatan tersendiri yang memerlukan masa untuk disesuaikan. Sementara itu, Pangrun pula mengakui pengalaman dimiliki Peijing banyak membantu dirinya terutama dalam aspek komunikasi dan ketenangan di gelanggang. Seterusnya, pasangan beregu campuran utama negara Chen Tangji dan Toh Yiwei dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan pada Majlis Anugerah Sukan Negara ASN 2025 di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Kejayaan itu mencatatkan sejarah baharu dalam penganjuran ASN sejak 1966, memandangkan ia merupakan kali pertama atlet beregu campuran memenangi dua anugerah individu utama secara serentak. Penyampaian anugerah tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yiwei menyifatkan kejayaan berkenaan sebagai kejayaan buat semua yang sentiasa menyokong karier mereka. Bagi Chen Tangji pula, anugerah ini menjadi batu loncatan buat mereka untuk terus memburu kecemerlangan. Pada majlis yang sama, jaguh para berbasikal Muhammad Yusof Hafizi Shahrudin dan atlet para renang Lim Carmen masing-masing meraih gelaran olahragawan dan olahragawati Paralimpik Kebangsaan. Muhammad Yusof menyifatkan kemenangan tersebut tidak dijangka dan mendedikasikan kemenangan itu kepada kedua orang tuanya. Sementara itu, sukan sepak takraw turut membawa pulang tiga anugerah utama termasuk pasukan lelaki kebangsaan, jurulatih lelaki kebangsaan menerusi Ahmad Jaiz Baharun serta anugerah kepimpinan sukan yang dimenangi Datuk Muhammad Sumali Ridwan. Pemenang anugerah utama membawa pulang piala pusingan, trofi dan hadiah wang tunai berjumlah RM20,000. Seterusnya, hasrat regu negara mempertahankan kejuaraan Piala Dunia Sepak Takraw lebur selepas tewas kepada Myanmar 0-2 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa sebentar tadi. Turun selaku juara bertahan dan pilihan utama kejohanan, trio negara dibarisi Muhammad Syahir Muhammad Rosdi, Muhammad Azlan Alias dan Farhan Adab gagal menampilkan aksi sebenar apabila sering berada dalam tekanan sepanjang perlawanan. Myanmar yang mempertaruhkan Tan Zin Tun, Aung Aung dan Yi Tet tampil lebih agresif dan berjaya menyekat hampir keseluruhan serangan skuad negara. Malaysia dilihat bergelut sejak awal permainan apabila kerap melakukan kesilapan mudah selain gagal mendapatkan rentak permainan. Keadaan itu membolehkan Myanmar menguasai set pertama sebelum menamatkan aksi dengan kemenangan 15-9. Malaysia terus tertekan pada set kedua apabila Myanmar mendahului jauh 12-3 hasil permainan lebih kemas dan konsisten. Jurulatih negara Ahmad Jaiz Baharun kemudian membuat pertukaran tekong dengan memasukkan Muhammad Haziq Hairul Nizam bagi menggantikan Syahir dalam usaha untuk mengubah momentum permainan. Bagaimanapun, percaturan itu gagal memberikan impak apabila Myanmar terus mengawal permainan sebelum menoktahkan kemenangan 15-10 untuk mara ke pentas final. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan skuad regu negara gagal mempertahankan kejuaraan selain tidak dapat mengikut jejak langkah skuad kuadra negara yang terlebih dahulu melangkah ke pentas final. Seterusnya, skuad sepak takraw kuadra lelaki menempah slot pertandingan akhir kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 selepas menumpaskan Vietnam dalam aksi 3 set yang mendebarkan di Stadium Titi Wangsa. Pasukan kebangsaan yang dibarisi oleh bintang Liga Sepak Takraw STL, Amirul Zazwan Amir, Afifuddin Muhammad Razali, Aidil Aiman Azwawi dan Syahril Aiman Halim mempamerkan persembahan memukau meskipun dicabar hebat oleh Vietnam untuk menoktahkan kemenangan 2-1. Skuad kendalian Ahmad Jaiz Baharun itu bermula garang pada set pertama dengan kemenangan 15-10 sebelum Vietnam memberi tentangan apabila berjaya menyamakan kedudukan satu sama selepas memenangi set kedua 15-12. Pada set penentuan, pasukan negara bermula goyah apabila ketinggalan 5 mata kepada Vietnam.
Namun skuad negara yang bermain di hadapan para penyokong sendiri kembali merapatkan mata sekaligus memenangi perlawanan 17-14 selepas libasan terakhir Vietnam berjaya dihadang oleh Syahril. Malaysia akan bertemu sama ada Myanmar atau India untuk penentuan pingat emas malam ini. Dan akhir sekali, penyerang sensasi Brazil Neymar secara rasminya kembali ke pentas bola sepak antarabangsa selepas dinamakan dalam skuad Brazil bagi menghadapi kempen Piala Dunia bulan depan oleh pengurus pasukan Carlo Ancelotti pada Isnin. Keputusan itu sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depan penjaring gol terbanyak sepanjang zaman Brazil itu yang sebelum ini dipinggirkan akibat siri kecederaan serius sejak tahun 2023. Kehadiran pemain berusia 34 tahun itu memberikan talian hayat buat dirinya untuk kembali beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia selepas melalui fasa kelayakan yang amat sukar akibat masalah kecergasan. Kepulangan Neymar amat ditagih tatkala juara dunia 5 kali itu sedang memburu misi melengkapkan gelaran rekod kejuaraan ke-6 mereka. Pengumuman itu dilakukan oleh Ancelotti dalam satu majlis gilang-gebilang yang dihadiri puluhan pengamal media, barisan selebriti serta diserikan dengan persembahan muzik di Museum Masa Depan Rio de Janeiro. Itu sahaja dari Sukan Negeri FM hari ini. Nantikan info sukan terbaik setiap Isnin hingga Jumaat. Majulah Sukan untuk Malaysia. Jumpa lagi.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila.

Selamat datang sayang. Ayo ucapkan kepada semua pendengar yang baru saja join di live TikTok Negeri FM Official. Masuk tu join sama kata. Nak dongar lagu, tak nak dongar banyak cakap. Kau banyak tu orang nak balik bekerja ni, kau banyak panik. Dongar letih tu panik. Kata yolah. Baik, dah pun 5.35 minit potang. Sedangkan dalam pada masa yang sama juga, sama-sama kita ya sentiasa mendoakan kepada semualah pejuang misi kemanusiaan yang sekarang ini kan, apa yang Ayo dapat kongsikan menerusi berita RTM, jumlah rakyat Malaysia ditahan oleh rejim Zionis meningkat kepada 25 orang, sementara 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke pantai Gaza. Ini menurut Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Halim Arabi mengesahkan kesemua aktivis terbabit diculik dan dipaksa keluar secara haram dari kapal masing-masing ke tempat kapal yang dipercayai milik tentera rejim tersebut. Jadi sama-samalah kita doakan ya, semualah pejuang misi kemanusiaan ini diberi perlindungan ya sentiasa, dan diberi kesihatan yang baik, dan selamat sampai ke tanah air. Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila 92.6, 95.7, 107.7. Anda juga boleh mengikuti siaran kami secara dalam talian. Mudah saja, kiranya muat turun taruh lah aplikasi RTM Klik. Kan senang ya. Yang menjongok di live TikTok Negeri FM Official, hai selamat petang Gayah Azmin, lagi siapa, hey Mizi pun ada, rancak buraknya tu.

0: Moncak putang, osah moncak eh.
1: Belanjawan 2026 memacu ekonomi madani memperkasa rakyat.
2: Ha, siapa yang suka competition tu? Ini begitu baik untuk anda. Dalam Belanjawan 2026, kerajaan tahu bagi perhatian pada kawasan tumpuan pelancong kita. Pemuliharaan pantai Teluk Komang sedang dijalankan supaya pantai kesayangan ramai ini kokak cantik, berosih dan selamat untuk dilawati. Bukan itu aja, di Teluk Komang. Ha, lepas ni penduduk setempat dan pelancong yang datang pun tak perlu risau dengan kemudahan rawatan yang makin dokek dan juga selesa. Inilah bukti komitmen kerajaan untuk pastikan kesejahteraan rakyat Tawi terpelihara sambil menjadikan Prediction Tawi Soga sebagai destinasi pelancongan utama Negeri Sembilan.
1: Belanjawan 2026 memacu ekonomi madani memperkasa rakyat.
3: Lagu 80-an. Abang

Itu dah lama tak jumpa daripada Zur Edang. Jadi banyak yang istimewa ada kat Pendongan. Nak tahu kan apa deh yang banyak istimewa tu? Bolehlah masuk singgah kat live TikTok Negeri FM Official ni. Macam-macam kisah, macam-macam cerita yang dikongsikan. Macam Cik Gayah ni katanya dalam perjalanan nak balik ke rumah dari Kuala Lumpur, nak balik ke Bukit Senawang kata. Sambil layan live TikTok Negeri FM, sambil tu juga dengar radio Negeri FM Kek Dario Keto. Ui, handa Cik Gayah kita. Lai kongsi-kongsikan lai. Mana lagi kan yang mendengar petang ini. Salam. Salam. Waalaikumsalam juga Wan Cinta Baby. Wan Cinta Baby pun masuk kete. Wan Cinta siapa baby kok? Cinta dia. Dalam pada itu juga kita kongsi-kongsikanlah berita ataupun cerita kan terkini menerusi bernama ni. Alhamdulillah ayo tumpang banggo juga lah kan. Air mata dan titisan peluh sepanjang sedekat berkecimpung dalam arena para berbasikal akhirnya membuahkan hasil apabila impian Muhammad Yusof Hafizi Shaharudin untuk bergelar olahragawan para Paralimpik menjadi kenyataan. Masya Allah. Muhammad Yusof dinobatkan sebagai olahragawan Paralimpik Kebangsaan pada Anugerah Sukan Negara ASN 2025 di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. Alhamdulillah. Ini atlet kelahiran Kuala Kangsar Perak. Syukur tahniah kita ucapkan ya. Baik, mana yang aktif bersukan, maka teruskan perjuangan ya. Maka sukan ini bukan setakat saja kionya menyatukan, selain daripada itu sukan juga boleh menjana pendapatan di atas kemahiran yang kita ada itu kan. Selain daripada pendapatan, makanya mengharumkan juga nama negara. Mana anak-anak kita yang aktif bersukan, yang berminat memang hobi dia bersukan, maka kita sebagai ibu bapa sentiasa beri sokongan, beri galakan ya. Apa dah cara nak memberikan galakan itu, kita tahu anak kita macam mana kan. Mana kita carilah langkah-langkah seterusnya, seterusnya untuk terus berjaya dalam arena sukan. Moncak potang.

Baik, pendengar semua, jangan tertokatlah petang-petang ni. Jangan stres-stres, ya. Makanya, datangkan dan masukkan kata-kata positif dalam diri. Afirmasi diri setiap hari. Nampak ayatnya tu. Yalah kan, kita sentiasa membina keyakinan dan potensi diri dengan cara memberi galakan kepada diri kita sendiri, memberikan kata semangat kepada diri kita sendiri. Makanya cakap, saya adalah yang terbaik dan mampu melakukan apa saja. Macam tu lah. Baik, dah pun 5.52 minit petang. Nampaknya ayah dah kena pulang. Tugasan ayah dah pun selesai sekarang. Terima kasih kepada semua yang mendengar Moncak Petang. Lepas ini akan bersama dengan rakan setahunnya pula lah, ya. Terima kasih juga yang duduk, ya, untuk live TikTok Negeri FM Official Tak Berganjak-ganjak. Kan namanya banyak dan ramai ayo nampak. Terima kasih banyak-banyak, ya. InsyaAllah besok bersuara lagi. Apapun ayo nak minta maaf banyak-banyak. Kalau ada lah terkasar bahasa, terlebih cara kok, dan ada juga kiranya kata-kata yang menyinggung rasa, maafkan ayo, ya. Almaklumlah ayo ni insan biasa, baik yang terbaik sentiasa mencuba, baik salah sesungguhnya ayo tak sengaja, maafkan ayo, ya. Apapun, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita, ya. Terima kasih Sam di live TikTok Negeri FM juga. Alhamdulillah, salam sayang semua, ayo nak pulang. Assalamualaikum, bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM, walau di mana saja anda berada. Ha, yang masih sedang memandu dalam kesesakan trafik tu ke, atau yang sedang dengar radio kat rumah, atau yang baru habis kerja, mari meluangkan masa bersama kami di Negeri FM. Terima kasih kerana terus memilih Negeri FM menemani hari anda. Dan pada yang masih dalam perjalanan, pandu cermat, jaga diri dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Terima kasih diucapkan kepada DJ Nen Terbabu yang telah menemani dan menceriakan petang anda tadi dengan moncak petang. Dan sekarang bermulalah lagi satu perjalanan petang bersama dengan saya Has dalam Ekspresi Malam daripada pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Hari ini kita akan berkongsi cerita, info, sembang santai dan tentu lagu-lagu yang boleh menemani anda menggamit perasaan. Jadi walau di mana saja anda berada ketika ini, jangan biarkan sunyi temani diri. Biar Negeri FM menjadi teman setia anda. Kekal bersama kami di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream terus melalui RTM Klik. Jom kita mulakan hari ini dengan lagu seterusnya daripada Siti Nurhaliza dan Chris Dayanti, Jika Kau Tak Datang. Negeri FM, yang sampai bila-bila. Jika

0: datang.
1: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Lagu dengan daripada Dato' Awi, Mata Hati Jiwa, baru saja menghiburkan kita. Dalam keadaan harga minyak dunia yang terus meningkat, kerajaan memutuskan untuk mengekalkan harga RON 95 melalui inisiatif Budi 95 pada kadar RM RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat Malaysia yang layak. Menurut pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MIDA, Tengku Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, kenaikan harga minyak dunia bukan sahaja memberi kesan di stesen minyak tapi turut melibatkan kos makanan, pengangkutan dan rantaian bekalan harian. Sebab itulah subsidi ini dilihat penting untuk membantu meringankan beban rakyat dan memastikan aktiviti harian tidak terjejas. Dalam masa yang sama, rakyat juga digalakkan berbelanja secara berhemah. Lebih-lebih lagi, waktu musim cuti dan keadaan ekonomi yang masih mencabar. Apapun, pengurusan kewangan yang bijak dan penggunaan subsidi secara bertanggungjawab sangat penting demi kesejahteraan bersama. Apapun, kita hiburkan anda dengan lagu seterusnya daripada Backstreet Boys, As Long As You Love Me, Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.

Itu tadi lagu dendangan daripada Kumpulan Khalifah dengan Mat Rukun, membawa kita pukul 6.54 minit petang. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.18 minit malam. Moga saat ini menjadi waktu untuk kita berhenti sebentar daripada kesibukan dunia, menunaikan ibadah, menenangkan hati demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang masih memandu, berhati-hati di jalan raya, dan yang dah ada kat rumah tu, semoga hari anda dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan bersama insan-insan yang tersayang. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Yasmin Aziz, Pencuri Hati. Kita dengarkan sama-sama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Free FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Dah hujung minggu, jom dengarkan Radar Extra.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Dah hujung minggu, jom dengarkan Radar Extra 6 hingga 12 tengah.

0: bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Masih bersama dengan Has Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Selepas solat maghrib ni, inilah masanya kita santai dan tenangkan fikiran selepas sehari sibuk dengan aktiviti masing-masing. Mungkin ada yang tengah makan malam bersama keluarga, ada yang santai minum teh ataupun kopi, dan ada juga yang sedang mengaji ataupun siapkan tugasan untuk esok. Yang masih dalam perjalanan atau masih bekerja tu, hati-hati di jalan raya dan semoga urusan anda dipermudahkan hendaknya. Apapun aktiviti anda malam ni, jangan lupa rehatkan minda dan luangkan masa bersama yang tersayang. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Kita layan dulu lagu daripada Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar lagu terkini, layari saja kami di portal negerifm.rtm.gov.my.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan Mita Marlina, Ku Tak Ingin Lagi, membawa kita pukul 8.20 minit malam. Muslimin Muslimat yang dihormati dan dikasihi, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.31 minit malam. Selepas solat isyak ni, bolehlah kita luangkan masa dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, macam baca Al-Quran, ulang kaji pelajaran, berborak dengan keluarga atau rehatkan minda sebelum mulakan hari baru esok. Yang masih memandu tu, macam biasalah, berhati-hati di jalan raya, dan yang ada di rumah, semoga malam anda dipenuhi ketenangan dan keberkatan. Apapun, kita teruskan hiburan selepas ini dengan lagu dendangan daripada Alpha dengan sahabat Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai, saya Pana. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dekat di hati, jelas di telinga. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذل العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk ikuti perkembangan berita terkini. Jadi kepada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini, dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar saja lagi. Selepas itu kita akan kembali semula dan saya akan terus menemani anda dalam ekspresi Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama kami malam ni, banyak lagi yang menarik menanti anda. Jangan buang masa, kita dengar dulu lagu daripada Nini Razali, Jiwa Tanpa Jiwa. Negeri FM, sampai bila-bila.

0: 93 FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen JIM tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ekosistem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif. Siapkan laporan perjemahan menteri. Biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua gitu, kita laporkan sebagai nota perjemahan menteri kepada rakan-rakan perjemahan menteri. Di atas mintaan yang amat berhormat perjemahan menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Masih bersama dengan Has dalam ekspresi malam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Malam ni kita bukan saja teman anda di radio, tapi kita juga sedang live di TikTok Negeri FM Official. Jadi cepat-cepat join live kami. Tinggalkan komen, share vibe malam anda dan berinteraksi bersama dengan saya malam ni. Dan untuk anda yang nak request lagu, nak kirim salam atau nak borak-borak santai secara langsung di konti, boleh terus hubungi ataupun WhatsApp kami di 012-603-0603. Lagu-lagu pelbagai genre dan pelbagai zaman, dari yang lama sampailah yang terkini, semuanya ada di sini khas untuk temani malam anda. Kekal bersama kami di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream terus melalui RTM Klik di hujung jari anda saja. Untuk lagu pilihan pendengar kita, daripada pendengar TikTok kita, Abang Jamal Jitu, dia nak lagu Rindu Dalam Sengsara. Kita dengarkan lagu Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Menawan dan bersiaran di Lapan Puncak diteruskan untuk menawan Puncak, Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari Lapan Puncak Gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Nabil Razali. Tumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, saya nak share sikit lah dengan pendengar Negeri FM. Dunia filem sekarang ni dah semakin canggih dengan kehadiran teknologi AI ataupun kecerdasan buatan. Malah ada filem pendek yang dihasilkan sepenuhnya menggunakan AI dah berjaya tarik jutaan tontonan di media sosial. Visual dia pula bukan biasa-biasa. Ada yang nampak macam produksi Hollywood. Tapi dalam masa yang sama, ramai pembikin filem dunia mula bimbang sebab mereka rasa AI tak mampu gantikan emosi, kreativiti dan sentuhan manusia dalam sesebuah karya. Ada yang anggap AI ni hanya alat bantuan dan ada juga yang percaya AI akan ubah industri filem masa depan sepenuhnya. Apapun, teknologi akan terus berkembang tapi nilai kreativiti dan jiwa manusia itu tetap sukar digantikan. Teruskan bersama Has dengan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Kita layan dulu sebuah lagu raya daripada Nurul, Rindu Syahdu di Hari Raya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama Dangdut pun ada.
4: Memori daun pisang menjadi kenangan.
5: Kejap. Bollywood pun layan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Stesen seterusnya, Seremban. Seronok tau kalau dikelilingi oleh insan yang sentiasa ingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya, jom solat, jom selawat, jom kurus. Jadi kita hargailah mereka ini dan jagalah ukhuwah kita supaya dapat sampai ke syurga. InsyaAllah. Ada satu lagi jom, jangan lupa. Jom dengar Negeri FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu daripada Zaitun Samiun, Menaruh Harapan. Masih bertemankan Has. Untuk waktu ketika ini, harapnya anda masih setia dengan saya. Sama ada di rumah, di jalan raya, mungkin anda tengah lepak santai dengan radio, tengok TikTok. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita untuk utama 11 malam di Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini. Pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini di dalam dan di luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar saja lagi. Lepas tu saya akan terus menghiburkan anda dengan pelbagai genre lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita. Kekalkan kesetiaan, kita layan dulu lagu daripada Aimi Kristina, Tak Mungkin Kembali. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Daun pokok ni busuk lah ya. Aku tak tahan bau dia.
2: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Hah, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih setia bersama dengan Has untuk ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Info menarik untuk kita semua malam ni, Melaka kini menjadi negeri pertama di Malaysia yang mewajibkan lembu dan kerbau memakai identiti digital menerusi sistem QR tagging. Maknanya setiap haiwan ternakan akan ada kad pengenalan sendiri. Mudah untuk kenal pasti pemilik, lokasi ternakan, rekod kesihatan dan pergerakan haiwan. Langkah itu bukan untuk menghukum peternak, tapi untuk didik dan tingkatkan kesedaran supaya ternakan lebih terurus dan selamat. Yalah, sebelum ni pun banyak ada kes yang haiwan berkeliaran di atas jalan raya sampai boleh mengundang kemalangan. Menariknya, pemasangan QR tag ni dibuat secara percuma untuk peternak di Melaka sehingga hujung tahun ni. Nampaknya dunia peternakan pun dah masuk era digital. Ha, itulah dia sedikit info yang kita nak kongsikan. Ha, kita nak mainkan lagu permintaan pendengar kita, Azi, Pelamin Anganku Musnah, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja temankan saya Has untuk edisi ekspresi malam ni. Terima kasih kerana setia bersama Negeri FM dari petang tadi hinggalah ke saat ini. Semoga segala perkongsian, info dan lagu malam ni sedikit sebanyak menemani dan menceriakan hari-hari anda. Saya juga ingin mohon maaf andai ada terkasar bahasa atau tersilap bicara sepanjang tempoh kita bersiaran. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang tu daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya Has mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Sweet Charity, Camellia. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Lah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM Klik secara percuma. Jangan lupa tau.
2: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Suka.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri Akan, ingat sampai bila-bila.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

0: Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 nya 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya untuk nasional game berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara nasional FM. Dan kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sihat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng berhantu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng berhantu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng berhantu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamahan. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng berhantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja. Di tengah malam mencari rezeki, InsyaAllah mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah SWT, InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya, jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini, saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda. Sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburan yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha. Ni yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu.
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, "Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha." Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Geram aku. Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Khalifa dengan Cik Mat Molek. Mana ni Cik Mat Molek semua ni? Dah laporkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mat Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak nak pergi sekolah dia katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat ni lah masanya kan. Tak dapat tidur sekejap, pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi itulah kerja, kerja, kerja. Tak apalah, kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang ya. InsyaAllah. Baik, sementara itu ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, Johor di Keluang, Mesing dan juga Kota Tinggi, Menanggala, Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Maruni, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang tempat saya ni lebat ni. Oh sedap tadi selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhan tu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Adib Zain Arif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey jugalah eh, dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, itulah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng Burhan tu? Dah lapor diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn untuk abang manis. Pan-pan-pan. Okey. Saya nampak ramai yang bagi horn. Mantap semua. Terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

main dengan berlayaran. Kita berlayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Tak cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidur lah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain daripada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi kata orang tu tamat tempohnya lama lagi, kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI, ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Masih ada lagi berbaki 2 tahun, setahun tu. Tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan, ya. Pasport versi baharu. 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelang kabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama, kan. Astani Patola melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM. Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, Ambar JJ Gemas, Noraini Jupri. Kita ada Nur Dianan Dodin dari Biri Sarawak, PK Amin. Seperti biasa, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Selangor. Hasna Asrani UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger dengan rakan-rakan ramai di sana, kan. Api Saril Jali Joa Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Zabidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lemert, Ali Zuhaili, Lin Roslinda, Muhammad Izzuan hadir dari Kulim Kedah. Mat Subihi juga hadir dari Sungai Petani Kedah. Intan Hamid. Kita ada Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Arminang, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, Pam Pam Pam, Sekomban Mari katanya. Luncur GBH mantap. Fazia G, Muhammad Yusuf, Azrenganu, Maimuna, Jamal Aloha, Ramlah Din, Din Khairuddin, Nolia Ramli, Lia Ramlah Din. Kita ada Syahputra Musing, Johor Rian, Ahmad dari Kang Abelis, Marsa Saleh, Siti Hijana Tul Rahim. Kita ada Sun Flower juga, Tun Dr. Philip Maling, Dina Abdul Jalil Tawal, Johazmizi Abdullah dari Pucung. Katanya dah ready dengan kopi O dan biskut. Mantap. Anak Anton Gudat Sabah, Princess Su, Nurazila Yusof dari Pulau Pinang, Afif Nur Syazaf, Janet Zai, Cik Alin dari Ipoh. GBH on layan lagu-lagu bersama National FM, enjoy katanya. Rasbi Diri dari Tawau, Janet Zai, Dat Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Patia Saleh. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus beribur dengan lagu-lagu yang agak rancak.
sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi pucuk KTL. Luncur terus Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Seperti sih membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini di jam yang kedua. Pertemuan Rabu 20 Mei 2026 untuk National Game Berhantu. Yang baru bangun tidur, tertidur tadi bangun sementara menunggukan GBH pukul 12. Tak apalah, rehatlah. Jadi kalau mengantuk tu, ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi, kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal Semut Flotilla masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Semut Nusantara Command Center mengesahkan kesemua 10 kapal Global Semut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapalnya dipintas ialah Al-Sion yang membawa dua rakyat Malaysia iaitu Muhammad Hariz Azrami dan juga Chin Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Namun begitu, Global Semut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta Flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik. Apabila mengikuti Global Summit Flotilla semalam ya. Kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air mudah-mudahan. InsyaAllah ya, doakan bersama-sama. Kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih King Game Burhan tu. Ada Manja, ada Fatihah Saharbudin, kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manau, Yusran Zainal. Ini pun Abang Lori ni, Yusran Zainal. Wajah Kuning katanya pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, Kupu-kupu Beracun dari Pasir Putih. Kita ada Mursyidin juga hadir. Remy 78 pam-pam-pam. Mantap. Kurma Jingga, dia kata selamat bertugas. Okey, selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika. Siapa lagi Junaidah. Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot. Siapa lagi ramai-ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga turut hadir. Mutiara Delima, Adrian Amin, Kobra Fauzi, kirim salam dekat Abang Manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng-geng berhantu, ramai yang tak sabar nak menyebut ID Adha kan, nak pulang ke kampung. Yang seronoknya dapat pulang ke kampung, dia bukan seronok pasal raya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Apatah lagi dapat, kata orang tu ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid,
Kita ada Fiza Syazwina. Salam dari Keluang katanya. Okey, jom berhibur dengan lagu ini. Bagi semangat anda untuk menyambut idea doha bersama di Hari Raya Cendrawasih. Jadi terus layan Kem Buruhan tu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Paduan suara Udin Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dilka Sukun. Semuanya bergoyangnya. Oh no, nampak goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Ada yang baru dapat makan, baru balik kerja bang. Alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersama-sama dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama peniaga burger se-Malaysia, Abang Burger, Akak Burger. Macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju insyaAllah ya. Kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan, akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insyaAllah. Pengurusi Jatuan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Dato' Dr. Izani Hussein menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esok lah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak lihatkan, bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Jadi mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalan je pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya yang melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging, anda boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Mi Views, Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut Terengganu. Ada Ikram juga, Razak Pak Yus, Rabiatul Eliana, Zai, ada Iswani 87, Puteri Lilin, Syah 83, Suzana Ahmad, Zubaidah Ida, Siti Hajar, Adim GP, Sania Muhammad, ada Limas, Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Bapa Lori melaporkan diri dengan saya tau. Nur Cahaya, Yus YMC juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Edizam Rosli, Are You Sleeping, Brother John, Ju 8754, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini. Dengan lagu raya tadi dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haritz, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Nur Lida Yahya, Zua Rock and Roll Burger. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai juga lah ya yang melaporkan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, supportif, semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampaknya seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis sepi bujur katil,
dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di Ruang Udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti terus luncur di Nasional FM.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

kumpulan dengan sketsa sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang, mendengarkan lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat kata orang tu, cinta lama lah, cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je, perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta, bertemu, berpisah. Nah, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional yang berhantu. Baik, Perdana Menteri mendoakan agar seluruh jemaah haji yang berada di Tanah Suci dikurniakan haji yang mabrur, dipermudahkan segala urusan dan juga kembali ke tanah air membawa semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta. Ya, kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji hampir 31,600 telah pun berada di Tanah Suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihatkan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam, kita jam 2 pagi, waktu sana pukul 9 malam, mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya kabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Sana panas dan kering. Badan cepat, kata orang tu, kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan bila-bila masa saja, insyaAllah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang tambah lagi kuota tahun hadapan, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azri Lizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek Sabah Lori, Hayati Ahmad, ada Ros Ana Budak Nakal, Suriati Sumadi Ati 80. Siapa lagi melaporkan diri? Lin Manzek Abdullah, kita ada Isah Bilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin pada darat, Papamon AG Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Sikin, Cik Ros, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, ada Faizal JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Regina Vanessa, Adam Malik, Syafiq Irsyad, Rosi Cik Ros, Izian, Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absah Hasan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je. Mudah-mudahan hati kita kembali tenang.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional
2: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allah Ya Raham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Membawa kita ke 2.28 minit pagi. Ui, hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi wujud dapur tu. Dah terimbau kenangan dah. Kita tak boleh elak daripada kenangan sebenarnya. Dan kenangan akan terus bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apa pun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ kan. Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya, untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak kan, dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, Taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Di mana Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan. Dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan kan. Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah terutamanya kan. Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah kan, rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu kan, mereka sedang dipantau. Kita sebenarnya nak, kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, selama penuh kerjaan bersama kan. Di universiti-universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okey, Fiza Riza sama pagi untuk anda. Mastura juga sama pagi. Rose Ellis, kita ada Kak Ai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI 13, Wawani. Kita ada Nur Anis, Nurizam, Hamba Abadi, RKP Patron, KVDT, Mantak, Maluri, Pan Pan Pan. Abang Maluri kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah eh. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak, mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Kita ada juga Diana Zulaika. Dia kata, semoga abang manis sihat selalu. Amin. Saya jugalah, saya kata orang tu, sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okay, Fauziah Osman, Botak Bahau, Musang Berbulu Serigala, hadir pom-pom-pom, Ber-SB pom-pom-pom. Ramai betul lah. Pilot-pilot darat, abang-abang lori, brother-brother bas yang menopokkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat. Mudah-mudahan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Lan Lager lirik oleh Joey. Kumpulan Spring dengan romantis. Romantisnya kan. Teringat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang mula-mula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang. Bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Busy lah Balimah katanya umur 15 tahun. Lagi awal. Ali Kasim. Selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Sikin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa itu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dah tentu sakit kan. Majidah, saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okay, Rosmawi Ita Rosaya, Amantan, JS Julai, Nurma Dayana, Kak Mas, Sherry 76 dari Australia, Nida Wahida, Dayang Nura, Fida, Ina Fitri, Yusuf, Asang, Zaila, Mamu, LP 85, Zila, ada Ismi Pal, Asha, Mei, Miana, Suliza Liza, ada Ultraman, ada Azna, Abi Hashim, Rohatun, ada Yati, Ros Mamat, Bell. Mantap. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, dijeran Tetmaran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di pantai barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Agar Fadil Triplet dan Lori Isuzu melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya betul, ada kawasan yang dilanda panas kan, sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni, ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kenal erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong, lagi siapa lagi? Kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi berhibur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, meresir lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia lagu dari lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, Teruk Tanah Air, Elang dengan Kabus dan Sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

isteri mimpi Shakila. Mana Shakila? Shakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Shakila yang tengah buat kuih. Ada juga Shakila tengah menjahit. Ada juga Shakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur sambil layan lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nuna Alif Zai Alif. 3.27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi keldai account tau. Ya, ada betul. Ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024, Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun merawat Malaysia, cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Ke mana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna, saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je kan. Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasih lah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai, ada Mawar Putih, Iris Chomen, Nuri Matahari, Nurul Huda, ada Arman dan Peronda WCE di Negeri Perak. Selamat meronda Arman. Okay, salam geng-geng peronda di sana. Aini 67, Din Taiping, Jamila Ahmad, Yong Iza, Malah Ajit, Mac Kera, Nasi Lemak RM1.50, Ida Khairi, Mac Ida, Hayati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rinohara, Cik Ayu Chomel. Ramai, ramai, ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah kan, bagi semangat dekat saya. Mok Wan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinted. Luncur terus. Ini geng-geng Perodua Rawang ni ya. Aman Hashim, geng-geng Perodua Rawang, jangan lupa jangan mengantuk-mengantuk, jangan terlupa pasang skru pula kereta tu kan. Saya ramai pendengar di Perodua Rawang. Dan dikabarkan di Perodua Rawang daripada depan sampai ke belakang on National FM. Betul ke Usop? Betul ke? Mama Moon. Oh, mantap Mama Moon. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagikan dikenang, ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Datuk Johari Selamat. Allah Ya Raham, Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan. Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

0: secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

lagu ciptaan Chris Vedum, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Headwinds dengan segalanya mungkin. Ya, segalanya mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku, bergantung pada diri kita sama ada kita bersedia ataupun tidak menghadapi situasi yang tak pernah kita mahukan. Tapi ianya boleh berlaku. Lagu ini membawa kita ke 4:01 minit pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang bangun pagi di awal pagi ini nak bersahur. Alhamdulillah ya. Terus lakukan amalan berpuasa yang memang sangat-sangat digalakkan pada 9 hari pertama Zulhijjah. Dengan kemuncak fadilatnya tertumpu pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan juga hari Arafah 9 Zulhijjah. Ya. Kalau kita tengok tu, 1 hingga 7 Zulhijjah itu adalah puasa sunat harian. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, iaitu puasa yang mengingatkan kisah persiapan Nabi Ibrahim AS. 9 Zulhijjah hari Arafah, kemuncak puasa sunat bagi yang tidak mengerjakan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Selamat berpuasa semua. Terus jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga kesihatan. Tapi kesihatan awam tu, kalau kita lihat kan, bukan hanya berkaitan dengan hospital, klinik, ubat ataupun penyakit kan. Kesihatan ini juga turut merangkumi cara masyarakat kita menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, menghormati ruang awam, melindungi kesejahteraan orang lain. Itu pun kesihatan juga tu. Kalau sebagai contoh, tidak membuang sampah merata-rata, itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial kita. Mematuhi larangan merokok di tempat awam, itu tanda kita menghormati sebenarnya hak orang lain untuk bernafas dengan selamat. Tidak menyebarkan maklumat yang palsu, itu juga berkaitan dengan kesihatan. Membantu melindungi orang lain daripada panik dan juga salah faham. Itu antara contoh-contoh kesihatan. Geng-geng berhantu, Sam DJ sama pagi untuk anda. Hadir dengan kereta apinya, mantap. Kita ada siapa lagi, Linda Kitchen, Pak Ngas 98, ada Sidah Yong Izam, Michaela Hasdi dari Brunei melaporkan diri bersama dengan saya, Ain Noraini, ada Majidah Nolida 24, Azfa Cerah, Zulaika Azurin, Lady Heda, Kak Fira, Sarah 85, Serindik Desa, Siti Khalijah, Cik Iyah juga turut hadir. Ini semua geng-geng buat kuih ni. Kuih dah siap belum? Geng-geng buat kuih. Kalau dah siap, alhamdulillah, syukur. Sambung lagi beribu menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu. Hashtagnya adalah teruntuk, bukan teruntuk tapi seharum mawar dahulu, menangis bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, menerusi lagu dua dari filem Dil Hai Tu Mahara, Dilagalia.

1000 tahun takkan mungkin dendangan kumpulan Bobby Butler Rockers. 1000 tahun takkan mungkin, yalah, mana mungkin kita boleh melupakan seseorang yang pernah berada dalam diri kita, yang pernah berada bersama-sama dengan kita. Tak mungkin kita boleh melupakan begitu saja. Baik, lagu itu membawa kita ke 4.26 minit pagi. Ada yang bangun pagi ini, bangun mengimpikan sebuah kejayaan. Yang belum dapatkan kejayaan, nak dapatkan kejayaan. Tapi sedar ataupun tidak, kejayaan itu bukan kunci sebuah kebahagiaan. Tapi sebaliknya lah, sebaliknya. Sebaliknya, kebahagiaan itu adalah kunci kejayaan. Jadi kalau nak berjaya, kita lakukan dengan lakukanlah apa yang kita suka. Bukan orang lain suka. Kita suka apa, kita kena lakukan. Bukan ikut kata orang lain. Kita kena jadi diri kita sendiri. Kita kena cintakan dengan apa yang kita kerjakan. Kita kena sayang dengan apa yang kita laksanakan. Barulah kejayaan itu akan datang kepada kita. Dengan kebahagiaannya sekali, kan? Baik, kalau kita lihatkan ramai golongan muda waktu ini memilih ekonomi gig ataupun GIG. Ia sekadar trend ataupun peluang. Sebab ramai yang golongan muda memilih kerja lebih fleksibel. Adakah ekonomi GIG ini ataupun gig ini sekadar trend sementara ataupun sebenarnya memberikan jaminan pendapatan dan juga masa depan yang lebih baik? Jadi sama-sama kita kupas mengenai perkara itu berdurusi Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi dengan tetamunya Dr. Siti Zaidah Turmin, iaitu pensyarah kanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Dan kita dengar sama-sama, apakah ianya sekadar trend ataupun peluang? Tapi pada saya, ianya melebihi kepada peluang. Sebab di zaman era moden ini, peluang begitu luas. Banyak sekali peluang, bukan menerusi GIG saja ataupun gig ini. Dari segi digitalnya, macam-macam lagi lah peluang yang ada. Tinggal kita nak ambil ataupun tidak. Itu persoalan dekat situ. Mashinta hadir GBH. Yayang Zandra juga hadir GBH. Kata Mizi, nak berjaya kena keluar dari zon selesa. Ya, saya setuju mengenai perkara itu. Memang kita kena keluar daripada zon selesa. Kalau tidak, dekat situ je lah kita, kan? Kita kena ambil, kata orang tu, cabaran dalam hidup kita. Tapi apapun, sebelum mengecapi kejayaan, cabaran memang banyak pada kita. Kadang-kadang cabaran itu membuatkan kita jatuh, kan? Kalau jatuh, jangan lupa untuk bangun kembali. Jatuh berkali-kali. Ada yang jatuh sampai 15 kali. Kali yang ke-16 dia bangkit, barulah bertemu dengan sebuah kejayaan. Zumi hadir. Mantap Zumi. Jun JR, terima kasih tiba-tiba like, ya. Kasih turbo, kasih turbo, boleh tak? Menjelang pagi-pagi ini, ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kiburu Hantu. Sebelum sambung menangis tepi wujud kata dengan hashtag yang teruntuk cinta hati, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Saya tahu lagu ini pasti akan nyanyi bersama-sama. Pasti akan nyanyi sama-sama. Lagu ini, lagu daripada lagu dari ciptaan Amir Abdul Karim, persembahan Mamat, Kupohon Restu Ayah Bonda. Duhan.

Kumpulan Stres dengan Taman Nastagona menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Pagi-pagi bangun dengan penuh rasa semangat. Ada yang termenung lagi tu. Bangun, bangun, bangun. Jangan termenung lagi. Termenung tepi tingkap. Merenung jauh tu kenapa? Ada yang bangun rasa macam nak marah je. Kenapa pula muka ketat tu? Lemparkanlah senyuman. Kalau rasa nak marah, cuba senyum. Cuba senyum. Sekarang, sekarang, sekarang. Jadi marah tak? Tak marah kan? Jadi jom kita senyum. Kita banyakkan istighfar insyaAllah ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai yang tak tidur lagi. Macam mana nak tidur bang? Lagu semua best-best. Mestilah Geng Berhantu kan. Segment nombor 1 pastinya menyajikan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan terbaik bermulanya di RTM insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan pula 4.51 minit pagi, Kuching Sarawak.

0: rahmatullahi taala wa barakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, wa lamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu sabirin insyaallahu minas sabirin. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai di peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelihinya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mimpikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kerana syariat. Nah, kita sebut kerana syariat. Ini adalah contoh yang paling baik, paling agung dalam sejarah tentang ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada bapa dia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan ini bukan sahaja ditunjukkan oleh baginda sendiri, bahkan turut juga dizahirkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi peristiwa penyembelihan penyembelihan Nabi Ismail ini menjadi simbol tertinggi pengorbanan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja perintah Allah wajib kita laksanakan. Kita jangan bahas, kita jangan bantah. Kerana setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi satu hikmah yang sangat besar. Contoh seperti Allah memerintahkan kita supaya kita sembahyang fardu, contoh. Allah perintahkan kita berpuasa, contoh. Allah akan perintahkan kita mengerjakan haji, contoh. Mengeluarkan zakat, contoh. Semua itu adalah hikmah-hikmah yang sangat besar. Begitu juga Allah perintahkan kita supaya kita melaksanakan korban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha wala yanaluhu taqwa minkum. Bukannya Allah pandang kepada daging, Allah pandang kepada darah, tetapi yang Allah pandang ialah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah perintahkan kita, kita buat. Jangan perintah Allah kita abaikan, kita bantah. Seperti mana perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan semua para malaikat supaya menyembah kepada Adam alaihissalatu wassalam dengan penyembahan ketaatan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sembah melainkan iblis. Dia tidak mau dan dia sombong dengan Allah. Apa perkataan sombong dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerana aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Makna setiap perintah Allah dibahas, setiap perintah Allah diingkari. Bila diingkari campur dengan kesombongan, maka dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, apabila kita kembali kepada kisah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, apabila diberitahu oleh ayahnya untuk menyembelihnya, maka dia kata kedua-duanya ada ketaatan yang paling hebat, atau panggil puncak ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Falamma aslama watallahu lil jabin. Gitu ayat dia Falamma aslama watallahu lil jabin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim membaringkan di atas pelapisnya. Ini maknanya contoh puncak ketaatan. Nabi Ibrahim tanpa bahas
1: Apabila dia tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tanya pendapat anak dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka anak dia jawab seperti mana ayat yang kita baca tadi, yang menunjukkan kedua-duanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Islam al-hakiki dia panggil. Islam yang hakiki, yang tidak ada bantahan sedikit pun, walaupun nampaknya macam satu benda yang peliklah kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kena ingat bila kita mimpi, kalau kita sendiri mimpi sembelih anak, tuan-tuan jangan buat. Ini perintah dia, perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kerana wahyunya, kerana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nak melihat ke Ibrahim ini taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni Allah perintah sembahyang, tu pun tak sembahyang. Solat Jumaat contohnya, perintah solat Jumaat, ada yang ingkar kepada Allah, yang tak pergi. Lagi-lagi orang kerja pejabat, duduk dalam bilik air pun ada, dalam tandas borak sejam dua jam baru keluar, itu boleh tahan. Yang tak malu lagi, duduk di dalam meja tempat pejabat sendiri, orang perempuan ada, orang kafir ada, orang yang tengok tak malu. Dalam kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara tiada bantahan ini, dia panggil apa? Dia panggil tiada syarat, hanya ketaatan mutlak yang dilakukan oleh dua beranak. Walau bagaimanapun, bila mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patah balik sekejap. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh ayahnya di tengah-tengah tempat yang tidak ada tumbuhan bersama dengan ibunya, walaupun dia dalam keadaan kecil. Tiba-tiba ibunya memelihara Nabi Ibrahim sampai besar. Tidak ada didikan langsung daripada Nabi Ibrahim. Mari-mari anak tu besar. Bila besar anaknya minta, mari jom kita buat Kaabah, kerana Allah perintahkan buat Kaabah. Buatlah Kaabah. Tapi dalam saat tu Allah beri mimpi kepada Nabi Ibrahim. Di samping Allah nak menguji Nabi Ibrahim. Nak menguji Nabi Ibrahim dengan sembelih anaknya. Cuba kita bayangkan, kita ada anak tinggal jauh, mari-mari balik, anak dah besar dah, dah boleh minta tolong dah, boleh buat macam-macam dah, tiba-tiba diperintahkan supaya, katalah disuruhnya sembelih anak. Panjang cerita kita ni. Kita ada Nabi Ibrahim lain lah, sebab dia Nabi, dia tahu dia Nabi, dia tahu wahyu. Kita kalau suruh sembelih, tuan-tuan, ni memang syaitan yang menyuruh menyembelih orang ni, menyembelih orang ni. Yang berlaku sembelih orang-orang, sembelih mak, sembelih saudara, sebelah tak dengar bisikan telinga, itu syaitan lah. Itu nak perbanyakkan membaca zikir-zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan juga membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, supaya jangan ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Dia ada dua bisikan yang paling bahaya, bisikan daripada telinga, bisikan daripada hati nurani kita. Kalau mari bisikan nurani ni, dia Allah. Sebab tu bila kita zikir, dia menjadi pendinding bagi kita. Pendinding bagi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik pada cerita Nabi Ismail alaihissalam, Ismail ni seorang hamba yang sangat menepati janji. Nabi Ismail ni seorang nabi. Dia nabi kepada Nabi Ibrahim, abang kepada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Ada dua anak, satu isteri kepada Sarah, satu isteri kepada Hajar. Nabi Ismail duduk di Mekah, Nabi Ishak duduk di Palestin. Allah bagi wasiat dah. Hak ni letak di Mekah. Ada tu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni kita nampak, hebat. Nabi Ismail jaga Kaabah. Nabi Ishak jaga Baitul Maqdis. Duduk dua tu. Keturunan adik-beradik. Turun dia jadi sepupu. Turun jadi keluarga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, Nabi Ishak ni dia ada nama anak dia Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ada 12 orang anak. Di antara ramai-ramai anak Bunyamin, anak dia nama Yusuf. Dan ada nama Yahuda nama dia. Daripada situlah, dia ni Yahuda bagus. Yahuda ni bagus. Tapi daripada situlah keturunan mereka. Keturunan-keturunan mereka.
2: Allahumma

lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Bob. Ikan matra dengan pusara di Lebuh Raya. Jadi mereka yang berada di Lebuh Raya, jalan-jalan persekutuan, terus berhati-hati di jalan raya. Kerana di awal pagi ini ramai yang nak pergi ke tempat kerja kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru nak pergi tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi yang paling penting, anda memulakan pemanduan, anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab keselamatan diri anda dan juga orang lain tau. Jadi buat pemandu-pemandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pagi ini kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga, bukan untuk mencari maut. Jadi jangan kelang kabut, jangan laju-laju. Ada yang pagi-pagi dah kelang kabut je. Saya dah lambat ni. Kalau dah tahu lambat, keluarlah awal. Itu je ceritanya. Dah tahu lambat, jadi buatlah perancangan awal. Kalau dah lambat tu tak apa, biarkan lambat. Asalkan selamat, itu paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabah Bernam, Sabah di pedalaman Nabawan dan juga Keningau sehingga jam 9 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi apabila saya mengendalikan Nasional Geng Berhantu. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sebab tak tidur, sebab terus teman berteman. Ramai yang memang tak tidur, terutamanya mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas kan, di kilang-kilang, yang tengah buat nasi lemak, buat kuih, yang baru nak buka warung pagi ini untuk jualan awal pagi. Jadi selamat berniaga untuk anda, peniaga-peniaga se-Malaysia. Yang sedang memandu juga kan, yang mencari rezeki atas jalanan, abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab pun tak tidur lagi. Semuanya mencari rezeki. Dia katanya demi sesuap nasi. Jangan sesuap, sepinggan nasi terus. Sesuap tak kenyang. Kalau boleh sepinggan. Pembuat-pembuat kuih dah siap kan? Alhamdulillah. Tinggal nak jual je. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita sama-sama perkukuhkan perpaduan. Meskipun kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kita kena bersatu padu, perkukuhkan kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Jadi sebelum pemilik suara ini akhiri tugasnya, kerana pukul 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi ya. Jadi saya nak kongsikanlah kata-kata pagi ini. Apa yang paling penting kita bangun pagi? Apa yang paling penting kalau kita jumpa kawan-kawan? Kalau boleh hari ini, tersenyumlah ya. Tetaplah tersenyum. Bukan kerana kita ini sempurna kalau kita tersenyum pun, tapi kerana kita tahu, walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan sirun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin Yang bermaksud peliharalah kamu yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu khasnya sembahyang wusta iaitu sembahyang asar dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk Surah Al-Baqarah 238

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio OAG, Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Yap, anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi bersama Aman dengan Pak An sampai pukul 10 kejap lagi. Dan macam biasalah, kekallah kat frekuensi kita 92.6.
0: Ya, betul-betul makan. Jadi untuk hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026, bersama dengan 3 Zulhijjah 447.
1: Ya, dan macam biasalah, kalau pagi-pagi ini, kalau anda nak mula ke apa-apa pun, nak bacalah bismillah dulu.
0: Betul, insyaAllah kan. Semoga dipermudahkan urusan. Jadi sebentar tadi baru saja masuk azan fardu subuh bagi daerah Seremban dan Port Dickson pada jam 5.49 minit pagi.
1: Yep.
0: Jadi kepada anda semua selamat menunaikan ibadah solat fardu subuh. Dan kepada anda semua juga, semoga semuanya baik-baik aja dan dipermudahkan urusan. Negeri FM ingat sampai.
1: Bila-bila.

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Liga Femingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar sekarang mendengar di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Iyo, tadi masa saya on the way pergi ke apa? Somban ni.
1: Okey, Ma.
0: Ada jalan sesak sikit, kan?
1: Ih, kat mana?
0: Depan seberang tol Senawang, menghala ke Ainsdale apa semua tu lah. Yo, dia jam tak adalah teruk sangat, tapi dia panjang lah juga sebab ada kerja penyelenggaraan, sebab saya tengok ada orang betulkan jalan.
1: Daripada Senawang menghalakan Ainsdale.
0: Yo.
1: Jadi kepada pendengar kita kan yang berada di jalan ataupun nak ikut jalan-jalan yang Amar pesankan tadi tu, ikut jalan lain lah.
0: Yo. Jadi macam biasalah, kita pun nak kongsikan info cuaca. Kalau kita tengok dekat map Malaysia hari ni, sebelah pagi mereka meramalkan ribut petir tau, tetapi di kawasan pantai lah. Namun petang ribut petir juga di kawasan pedalaman, dan malam tak ada hujan. Jadi hari ni kata-kata memang hujan lobek lah.
1: Oh, keseluruhannya.
0: Yo, daripada pagi sampai lah ke petang.
1: Ya Allah. Jadi pendengar semua kan, kita rancang lah kita punya perjalanan sebaik mungkin. Kalau dah tahu abang-abang rider kita tu kan, tahu menghadap hujan tu kan, nak mulakan apa naik motor tu, pastikan dalam keadaan yang baik lah, tayar okey, tak licin semula. InsyaAllah kami daripada pihak Negeri FM mendoakan agar semua sekali baik-baik aja. Amin rabbal alamin. Jom kita layan dengan lagu Masdo, Janji Manis, hanya di
0: Negeri FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ladies and gentlemen, please arise for the love and

0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
4: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

0: Baiklah, Mak, nanti pukul 7 pagi kita nak ke mana, Mak?
1: Macam biasa kita nak pergi ke KL sekejap, tapi bukan jalan-jalan. Kita nak dengar berita lah di pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.
0: Untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan sebab itu sama balik bersama Pak Nan juga Amal dalam Radar Pagi untuk jam yang kedua, hanya di Negara FM yang sampai
1: bila-bila.

0: pendengar pendengar setia Negeri FM.
1: Ya, kembali lagi bersama dengan kami lah di segmen Radar Pagi, semestinya menghiburkan anda sampai pukul 10. Dan hari ini pun Pak An, kita nak cerita macam-macam lah.
0: Sudah banyak info-info nak kongsi dengan pendengar semua kan. Ya, jadi seperti biasa lama kalau pendengar-pendengar sendiri juga kan ada cerita-cerita menarik dengan info-info yang best nak kongsi kita.
1: Ya,
0: macam mana Ma?
1: Tapi saya pagi ni sebelum nak kongsi info, memanglah nombor 012-603-0603 kan. Saya sedih sikit pagi ni Pak An.
0: Kenapa?
1: Tim saya tak menang EPL.
0: Liverpool?
1: Tak. Man City kalah. MC kalah. Sebab saya pun nak ucapkan tahniah lah kepada geng-geng Londoner, Arsenal. Selepas 22 tahun Pak An baru menang EPL tu. Jadi MU pun berita baik sebab season depan masuk ke UCL. Champions League lah. Tapi MC kalah dan turut tahun ini ataupun season ini merupakan season terakhir lah bagi manager MC iaitu Pep Guardiola.
0: So akan tukar.
1: Akan tukar dengan manager Chelsea sebelum ni, Carrasco.
0: So mungkin akan jadi lebih baik.
1: Mungkin lah. tapi saya sodeh sebenarnya.
0: Sabar, sebab
1: Pep dah 9 tahun dengan saya.
0: Dengan awak
1: dengan saya. Saya duduk rumah sebelah dengan
0: dia. Awak setia dengan dia Pep.
1: Iya. Jadi tahniahlah kepada penyokong-penyokong Arsenal kat luar sana. Jadi jangan lupa juga kalau anda nak dengarkan kami, boleh menerusi aplikasi RTN Click. Boleh download kat mana Pak An?
0: Boleh download dekat App Store dan juga di Play Store. Negeri FM yang sampai
1: bila-bila.

0: Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah, yeah, yeah.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
0: Inilah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondol lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam wan ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Anda dengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
1: Okey, untuk pagi ini kita nak kongsikan info data mengenai kesihatan kepada anda semua supaya kita bolehlah ambil iktibar dan juga kita fikir-fikirkan dengan panjang. Iaitu baru-baru ini data menunjukkan hampir 60% tau pekerja adalah obes menurut Perkeso, dan analisis data saringan kesihatan ini adalah daripada tahun 2023 hingga 2025. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ni Pak An, memang rakyat Malaysia ni ramai yang obes. Jadi kita sebagai orang yang mungkin sihat sedikit daripada mereka, perlulah bagi semangat dan juga motivasi untuk turunkan berat badan.
0: Betul, Mak. Kadang-kadang ialah kita tahulah Malaysia ni makan sedap.
1: Iya.
0: Kita memang tak boleh salah. Kalau orang luar tangkap tempat kita pun, dia kata Malaysia food is good, dia kata kan.
1: Dan akan naik berat badan kalau melancong ke Malaysia.
0: Betul.
1: Itu akan jadi salah satu pelancongan lah.
0: Kita pun terima dekat juga lah. Sebenarnya boleh je nak makan apa kita nak makan. Nak makan nasi lemak ke,
1: bercanai
0: ke, macam-macam lah kan. Tapi yang paling penting sekalinya, kita kena
1: berpada-pada kot.
0: Berpada-pada. Gaya hidup sihat tu kena ada lah. Sekurang-kurangnya contoh minum air kosong ke. Tapi sebenarnya saya puji lah Amar.
1: Kenapa Pak An?
0: Sudah kan, itulah mungkin saya nak kena beritahu jugalah. Sebab Amar seorang yang kuat banyak minum air kosong kan.
1: Lawas lah, lawas.
0: Lawas.
1: Pagi-pagi lawas lah.
0: Lepas tu nampak juga kan, macam Amar, bila kita banyak minum air kosong ni, sebenarnya banyaklah kelebihan dia kan. Kalau dari segi luaran, kulit kita bersih. Lepas tu kita senang nampak kurus, nampak apa, sehat kan. Kalau minum air gula ni boleh membuatkan muka kita kusam sebenarnya.
1: Betul.
0: Lepas tu kita lemah tak nak kan.
1: Jadi bagi anda semua, kalau adalah rakan-rakan yang mengalami masalah obes, nasihat mereka, bagi mereka semangat. Jangan jatuhkan mereka, cakap awak sebenarnya tak boleh turun ni. Awak memang macam tu je, kekal. Jangan. Sebab nanti satu-satu masalah kesihatan datang. Sakit jantung lah, kencing manis lah.
0: Betul.
1: Itu yang kita tak nak.
0: Kalau boleh kita nak kita ni sehat lah, yang apa, ambil menjaga masa yang panjang.
1: Kadang-kadang
0: kita tak ada masalah.
1: Sehat walafiat insyaAllah.
0: Amin.
1: Jadi baik anda semua, teruskan gaya hidup sehat dan dengarkan Radar Pagi sampai pukul 10.
0: Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan. Negeri FM sesuai untuk semua.

0: Pai, bilo-bilo.
1: Iya, ini kita nak cerita sikit lah. Ada satu threads baru-baru ni viral, Pak An. Okay. Dia mengenai kisah dating je sebenarnya. Ha. Simple, biasalah lelaki dengan wanita dating kan. Okay. Jadi cerita ni berlaku 2 tahun lepas pada tahun 2024. Hmm. Dan lelaki tersebut bernama Han. Dia mengisahkan lah kisahnya tentang pertemuan dia bersama dengan seorang gadis gym.
0: Wow.
1: Memang kaki gym lah, berotot apa semua kan.
0: Tak sadar lah.
1: Iya, jadi katanya bila pertama kali dia jumpa dengan si dia, wanita tersebut kan. Wanita tersebut kata, I tak nak you sebab you tak berotot.
0: Oh, sebab you tak gigi.
1: Betul. Okay. Sampailah satu masa wanita tersebut ajaklah dia pergi ke KLCC nak dating. Dan mereka pun ada cari juga protein, whey
0: untuk protein untuk okay tahu kita ada masalah whey ni, whey untuk cutting.
1: Okay. Saya pun tak tahu whey tu macam mana kan. Jadi wanita tersebut ajaklah si Han ni pergi ke kedai. Okey, bila wanita tersebut bayar, suruhlah si Han ni angkat whey tu.
0: Bukan angkat protein ni.
1: Yo. Tak terangkat dia. Dia kata berat sebelah dia kata.
0: Protein dia berat kan.
1: Berat eh?
0: Berapa kilo? Dia macam sekampit beras je ibarat kata.
1: Oh.
0: Berat dia lebih kurang.
1: Jadi lelaki tersebut katanya dia cubalah bawa whey tu keluar daripada tempat tu kan. Jadi sambil-sambil tu mereka ni kononnya window shopping.
0: Okey, jalan-jalan
1: tengok kan. Jadi wanita tersebut pandang je lelaki tu. Dia ni okey tak okey ni angkat whey ni kan. Lepas tu si Han ni dia tu cakap, saya sebenarnya tak larat pak. Mengeluh dia nak angkat whey tu mengatur-gatur. Jadi dia katalah dia bila tengok wanita tersebut tu angkat whey ke mana-mana sambil shopping, dia kata macam, dia ni tak rasa berat ke? Ke sebab dia dah biasa? Ke sebab aku lemah? Jadi lelaki tersebut juga kata ini adalah antara pengalaman yang dia tidak pernah akan lupalah. Dia kata bermulanya sesi latihan ketika dating.
0: Lelaki tu start masuk gym mama.
1: Yo. Tapi cerita dia yang menarik tu sebab lelaki tu cuba nak angkat weh. Dia kata dia terus sengit sebelah. Wanita tu terus gelak-gelakkan dia. Allah, macam-macam hal lah.
0: Macam pengalaman lah kan. Yo. Macam cerita kan. Ya Allah, maknanya sekarang ni kira brother tu dengan wanita tu dia bercinta tu
1: mak? Mereka dah tidak bersama-sama lagi lah.
0: Pengalaman
1: lah dia nak kongsi. Kok lelaki luar sana yang nak dating dengan awek yang awek pula asal Puan Zim. Wanita yang kejuar dekat gym ke apa. Macam tu lah pengalaman dia. Tapi tak semua macam tu.
0: Ya, betul lah. Macam mana pun kan kita doakan lah agar masing-masing menjumpai kebahagiaan masing-masing kan.
1: Yo.
0: Dan kalau anda semua ada cerita yang menarik, ada cerita yang best, mungkin pengalaman anda sendiri kan? Seperti biasa mah, boleh WhatsApp kita di konti di talian
1: 0126030603. Too fat.

0: Gimana lah pai ini nata ini nih. Nih tak ada lain lah nih. Budak-budak lah nih ngalih-ngalih anda dari udah nih.
1: Wan, Wan, apa dah cari itu?
0: Wan tak kan cari. Dari Wan ni atau mana hilang?
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan. Ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.